0: Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok poin hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
1: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, kita memiliki pasar tradisional, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
0: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga yang kemudian juga
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Hal Kepala Badan bahwa tanah serpahan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih tepat masalah ini.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanu kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah.
10: Nah,
9: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Ya, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe. Saat ini pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya yang bertugas di studio pagi hari ini, pendengar Denny Mr. D. Dan sesaat lagi kami juga akan bergabung ke Banda Aceh untuk mengikuti program Kabar Aceh edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Nanti ada juga RRI Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil yang bergabung. Lihat di Kabar Aceh untuk edisi hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi ya, dan juga selamat bergabung bersama kami di Kabar Aceh untuk edisi hari ini, di hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Dan juga kita akan mengupdate informasi terkini di pagi hari ini ya, bersama rekan-rekan Skorwil 17 Banda Aceh. Dan untuk memulai kabar Aceh pagi ini, kita akan bertanya atau mengupdate info cuaca ya, begitu dari BMKG Aceh ya. Untuk BMKG apa sudah tersambung, Bang Arso? Iya. Dan kita akan mengupdate info cuaca ya dari BMKG Aceh, akan disampaikan oleh perakirawan Nasyitah Azahra Lubis. Halo, Assalamualaikum Kak Nasyitah. Halo. Apakah ini apakah suara saya terdengar?
1: Baik, mendengar.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, kita coba sambung kembali bersama BMKG Aceh. Baik, rekan-rekan, tapi sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Oke, kita mulai kabar Aceh dengan update informasi cuaca pagi ini dari BMKG Aceh. Sudah terhubung bersama Prakirawan Nasyitah Azahra Lubis. Halo, Assalamualaikum Kak Nasyitah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, Kak Nasyitah, bagaimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan langsung informasi cuaca untuk hari ini, Kak Nasyitah.
1: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh di mana berada. Berikut perakiran cuaca edisi 21 Juli berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah Aceh secara umum cerah hingga berawan, kecuali untuk wilayah sebagian wilayah Simelu berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan hampir merata di wilayah Aceh itu untuk wilayah selatan, barat, kemudian sebagian wilayah utara dan wilayah tengah Aceh. Dan untuk angin kita perkirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Kak, demikian Kak. Halo?
2: Iya, silakan.
1: Ya. Nggak terdengar Bang, Kakak. Hostnya.
2: Ya, silakan lanjut, Nasita.
1: Iya, baik. Kemudian juga ada terpantau titik panas untuk wilayah Aceh, yaitu ada 20 titik. Wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Jaya, Benar Meriah, dan wilayah Kabupaten Pidi. Dan untuk tinggi gelombang, kita perkirakan insya Allah aman untuk wilayah pelayaran, kecuali ada perhatian untuk wilayah perairan Singkil, Pulau Banyak, kemudian Selatan Simelu, Perairan Sabo Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh dan Abdia Simelu karena diperkirakan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Ya, untuk arah angin hari ini seperti apa, Nasita?
1: Ya, untuk arah angin kita perkirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
2: Apakah ada ditemukan titik api yang terpantau oleh BMKG selama 24 jam kebelakang, Nasita?
1: Iya, ada terpantau 20 titik panas untuk wilayah Aceh, yaitu Aceh Barat Daya, kemudian wilayah Aceh Jaya, Benar Meriah, dan wilayah Kabupaten Pidi. Begitu, Bang.
2: Apakah ada imbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini?
1: Ya, kita harapkan tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena pemanasan matahari yang cukup intens pada saat siang hari, kemudian juga gunakan pelindung ataupun tabir surya, menghindari paparan langsung dari sinar matahari, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan membuka lahan baru. Yang terpenting, pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Baik, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini, Nasita. Silakan kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya, halo. Oke, ada sedikit trouble tadi ya. Oke, terima kasih Bang Arso yang sudah menghandle ya informasi update dari BMKG-nya. Dan pendengar, ini kita sudah bergabung bersama RRI Melabuh, ada juga RRI Banda Aceh, kemudian RRI Lhokseumawe, RRI SP Singkil, dan juga RRI Takengon ya. Kita mulai, kita tanya-tanya untuk update cuaca dan juga update informasi dari RRI Banda Aceh ini ya. Oke, RRI Banda Aceh, Bang Arso, selamat pagi.
2: Pagi, selamat pagi juga Rizka.
0: Iya, cuaca di Banda Aceh bagaimana Bang? Apakah cerah? Ini terlihat cerah sepertinya.
2: Iya, sepertinya pagi hari ini cerah sekali ya, seperti cerahnya wajah Bang Hendy di pagi hari ini.
0: Bang Hendy.
3: Bang Hendy agak menyamping.
2: Baik, ada beberapa informasi ya yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh. Ini tim dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh menggelar pelatihan pengolahan ubi jalar ungu dan kacang merah menjadi snack bar sebagai makanan selingan bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. kegiatan yang berlangsung di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh pada Senin kemarin. Ini merupakan pelatihan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat bertema pemberdayaan kewirausahaan gizi melalui pengolahan snack bar ubi jalar, ungu dan kacang merah sebagai makanan selingan penderita diabetes mellitus tipe 2. Sebanyak 30 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan alumni jurusan gizi mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Nunung Sri Mulyani mengatakan inovasi produk snack bar dikembangkan berdasarkan hasil penelitian mengenai potensi ubi jalar ungu dan kacang merah sebagai pangan fungsional bagi penyandang diabetes. Dan ada informasi kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menunjukkan komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI, indikasi geografis batu giok dan HKI komunal kepada pemerintah Kabupaten Pemkab Nagan Raya. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Merah Budiman kepada Bupati Nagan Raya Teku Raja Kemangan. Prosesi penyerahan ini berlangsung di hadapan ribuan warga pada malam pembukaan peringatan HUT ke-24 Nagan Raya di Alun-Alun Sukamakmu pada Minggu 19 Juli 2026. Baik, mungkin itu dia dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh. Silakan Rizka kembali.
0: Baik, terima kasih Bang Arso atas update informasi dari Banda Aceh ya. Selanjutnya kita ke Melaboh. Ini sudah ada Bang Hendy. Selamat pagi Bang Hendy.
3: Selamat pagi rekan Rizka, apa kabarnya Rizka di pagi hari ini?
0: Semangat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau Melaboh untuk pagi hari ini apakah juga cerah ini?
3: Alhamdulillah secerah wajah-wajah teman-teman Sekurwil 17 juga nih. Rekan kita Arso, apalagi ada rekan Denny ya. Yang sangat glowing dan
0: yeah. It's glowing. Tapi masih bersinar ya walaupun sudah akhir-akhir nih Bang ya.
4: Tapi audio dari Melabuh kurang glowing nih audionya.
3: Ya, karena
4: kenapa ya?
3: Cara mungkin ya.
4: Oh iya.
3: Begitu ya. Iya, kita iya. Sunakan jaringan-jaringan jangan sampai beradu sama Loksmawe begitu.
4: Oke.
0: Okay, baik. Bung Hendy mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini, silakan Bung.
3: Satu informasi akan kita sampaikan di ruang dengar Anda. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melaboh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yakni 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang nilainya bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000. Sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Arsil menilai temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan jaringan yang mengoordinasikan aktivitas pengemis lintas daerah. Karena itu pihaknya berharap masyarakat turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada petugas. Ia menegaskan Satpol PP Aceh Barat akan terus melakukan patroli dan penertiban secara rutin guna menjaga ketertiban umum serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi dan kita kembalikan bersama Rizka di Sabah.
0: Baik, terima kasih Bung Hendy ya atas update informasi dari Melabuh ya. Ini lumayan menarik juga ya mengenai pengemis ya yang sepertinya berjaringan seperti itu ya Bung Hendy.
3: Bukan kita aja ya berjaringan kalau
4: mereka okay. juga berjaringan ya, network.
0: Siap. Oke, okay, dari Melabuh kita ke Losemawe ada Bung Denny. Selamat pagi.
4: Pagi, Rizka.
0: Iya, Losemawe gimana pagi ini?
4: Losemawe cuacanya cerah dan bahkan sangat cerah ini. Sangat cerah dan diperkirakan akan gerah nanti. Makin siang makin gerah ya.
0: Kalau di dalam masih enggak ya.
4: Nah, seperti disinggung Bung Hendy tadi, saya cerah karena Spanyol menang.
0: Wih. Aduh, masih boleh ada ya? Ini ya, masih hawa-hawa.
4: Iya, boleh ya berpihak kan? Ya. Berpihak boleh ya, boleh. Saya berpihak Spanyol waktu itu. Saya enggak melihat Messi di bangku cadangkan ya malam itu, Bang Arso. Messi.
0: Oke. Baik. Speechless ya. Oke, okay, baik. Dari Losemawe ada info apa nih?
4: Dari Losemawe jadi ada informasi tentang Badan Narkotika Nasional BNN Kota Losemawe yang melarang seluruh pegawainya menggunakan vape. Ini sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini diterapkan karena vape dinilai tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga kerap disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Kepala BNN Kota Losemawe, Henry Pahala Marbun, SEMM, ini kepada RRI mengatakan sejumlah vape kini ditemukan mengandung zat berbahaya seperti etomidate, ganja cair, lalu juga sabu cair. Nah, menurut Marbun, pengungkapan kasus vape narkotika masih menjadi tantangan karena alat tes urin biasa belum mampu mendeteksi seluruh kandungan zat tersebut. Nah, Henry berharap lebih banyak instansi menerapkan larangan serupa guna mempersempit ruang peredaran narkoba. Selanjutnya, ada juga informasi tentang kepala sekolah, sejumlah kepala sekolah di Losemawe, salah satunya seperti kepala SMP Negeri 5 Losemawe yang mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sasaran penerima program makan bergizi gratis MBG karena menurut para kepala sekolah ini seperti yang dituturkan oleh kepala SMP Negeri 5 Losemawe Asnani, bantuan makanan bergizi sebaiknya memang diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Kenapa demikian? Karena dinilai masih ada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi cukup baik. Nah, jadi makanan yang disediakan itu melalui program MBG tidak selalu dihabiskan. Sejumlah siswa di sekolahnya saja misalnya memilih tidak mengkonsumsi makanan yang dibagikan karena kebutuhan gizi mereka telah terpenuhi dari rumah. Nah, kondisi tersebut ini dinilai berpotensi menyebabkan makanan terbuang, mubazir, dan mengurangi efektivitas program. Jadi diharapkan pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran MBG agar lebih tepat sasaran, sehingga anggaran yang disediakan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Demikian informasi, dua informasi dari Losemawe, Rizka. Kembali ke Anda di Sabang.
0: Baik, terima kasih Bung Denny atas update dua informasi dari Losemawe. Selanjutnya kita ke Singkil. Ini sudah ada Kak Ningsih ya. Selamat pagi Kak Ningsih, selamat pagi ya. Gimana nih kabar di Singkil pagi ini?
5: Alhamdulillah kabar Singkil baik, cuaca juga cerah, semoga hari ini cerah karena kemarin Aceh Singkil diguyur hujan sampai malam ya, gak berhenti-berhenti hujannya seharian.
0: Wah, kalau di Sabang beberapa hari ini memang tidak hujan-hujan ini, gerah terus. Iya, Singkil apa nih yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
5: Ya, satu informasi ini terkait dengan pemerintah Kota Subuh Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang dipusatkan di Desa Subuh Salam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Senin 20 Juli 2026. Dalam operasi pasar tersebut, logistik yang disalurkan terdiri dari beras, stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP ukuran 5 kg, telur ayam, minyak goreng, kemasan minyak kita, dan juga gula pasir. Nah, Kepala Dinas Pangan Kota Subuh Salam, Badal Syah, menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam GPM ini berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau HET pasar tradisional saat ini. Nah, komoditas beras SPHP dipatok dengan harga Rp60.000 per sak, telur ayam Rp45.000 per papan, sementara gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram dan per liter. Nah, untuk pasar murah ini, komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga warga. Nah, pihaknya berharap warga dapat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Badal Syah menambahkan, koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Subuh Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang hilir tetap aman, dan strategi ini diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah. Nah, demikian satu informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke rekan Rizka di Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Ningsi.
5: Terima kasih kembali.
0: Dari Singkil kita ke Takengon, ini sudah ada Kak Nur Hasanah yang sudah menunggu dari tadi ya. Ya, gimana nih kabarnya pagi ini di Takengon Kak Hasanah?
6: Kalau kabar Takengon alhamdulillah cerah ya, hampir sama dengan daerah-daerah lain, daerah-daerah rekan-rekan siar lainnya nih Kak.
0: Kalau kabar Kak Nur Hasanah gimana nih?
6: Kabarnya sehat.
0: Sehat ya. Masih
6: bersamai alhamdulillah.
0: Iya baik. Langsung saja infonya untuk pagi ini dari Takengon ada apa ini?
6: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, ini khususnya terkait dengan harga bahan pokok ya, barang apa ya, sembako. Jadi diinformasikan dari surat edaran yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, ini dikabarkan mayoritas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Tengah masih berada dalam kondisi stabil pada pekan keempat Juli 2026. Jadi setidaknya sebagian besar komoditas strategis tidak mengalami perubahan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Dan komoditas yang tetap stabil meliputi beras 88, beras cap udang, beras UB, ada gula pasir, gula tebu, minyak kita, minyak goreng, kemudian juga ayam kampung, daging, telur bebek asin, gas LPG 3 kg, dan beberapa komoditi lainnya. Namun, walaupun mayoritas harga masih cukup stabil ya di beberapa bahan pokok, ada juga beberapa bahan pokok turun seperti harga buncis, kemudian juga bawang putih, ada cabai hijau juga yang turun harga, serta minyak goreng curah dan kacang kedelai impor yang mengalami turun harga. Dan selain itu juga ada yang mengalami peningkatan atau kenaikan harga seperti harga beras mawar, ya walaupun tidak begitu tinggi ya naiknya, hanya sekian persen. Kemudian beras Yusima Super juga, harga ayam boiler juga naik, dan telur ayam broiler sendiri. Untuk beberapa kelompok hortikultura juga yang mengalami kenaikan harga itu paling tinggi hanya sekitar 30%. Seperti harga wortel dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram di wilayah Tengah Aceh. Kemudian harga cabai caplek juga ya yang naik dari Rp40.000 ke Rp55.000 per kilogram. Kemudian ada cabai merah besar juga yang konon mencapai Rp45.000 per kilogram. Mungkin itu sih dari wilayah Tengah Aceh, Kak Rizka untuk informasinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Hasanah ya atas update info pasarnya ya, seperti ya. Itu ya. Oke, baik. Kita langsung saja kita lihat dari Sabang ya. Ini info yang membanggakan ya, prestasi pemerintah Kota Sabang di tingkat nasional sebagai penerima Pemret Award 2026 ya kepada Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam. Kategori Wali Kota Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam membangun keterbukaan komunikasi publik dan memperkuat kemitraan dengan insan pers. Penghargaan tersebut diserahkan pada malam puncak hari ulang tahun ketiga Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta and Convention Center Sabtu malam. Ajang itu memberikan penghargaan kepada sejumlah pemimpin nasional dan daerah yang dinilai konsisten membangun komunikasi publik yang terbuka dan menjalin hubungan harmonis dengan media. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Ada menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Sabang untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperkuat keterbukaan informasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu juga, komunikasi publik yang terbuka merupakan salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Nah, karena itu kolaborasi dengan insan pers akan terus diperkuat sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, satu informasi ini dari Sabang dan juga menjadi penutup ya, info dari Kabar Aceh untuk edisi hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih ini dari Melabuh ada Bung Henry ya. Kemudian dari Banda Aceh ada Bung Arso, di Semoyo ada Bung Denny, di Takengon ada Kak Nur Hasanah dan juga Kak Ningsih dari Singkil. Kita ketemu lagi di Kabar Aceh di edisi lain ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Sudah pukul 8.04 menit waktu Indonesia Barat dan Anda masih bersama kami Pro1 RRI. Saat ini Pro1 RRI nanti akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Malekusalai Aceh Utara, dan juga setelah informasi cuaca nanti kami hadirkan Bincang Pagi. Bincang Pagi edisi hari ini nanti akan mengetengahkan tentang peluang kerja dan

0: Pendengar, kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini karena sambungan komunikasi kami sedikit terganggu mengalami kendala teknis dengan perakirawan BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Informasi cuaca nanti akan kami hadirkan kembali di edisi sore nanti. Sementara itu, terkait dengan bincang pagi yang sesaat lagi kami akan awali, pendengar, tentang peluang kerja dan masa depan generasi muda Aceh. Dengan narasumber pagi hari ini, Ali Kuba, Ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara, dan juga Dr. Ikramuddin SCMSI, pemerhati ekonomi atau dosen, ya, salah satu dosen atau salah seorang dosen di Universitas Maluku Saleh, UNIMAL. Bicara tentang peluang kerja dan masa depan generasi Aceh, ada beberapa peluang memang untuk di yang terbuka lebar sekarang ini. Salah satunya investasi misalnya Mubadala Energi yang akan mengeksplorasi migas Blok Andaman. Kemudian juga beberapa perusahaan lainnya, misalnya Aceh Water salah satunya, itu juga membuka kesempatan lapangan kerja baru di wilayah Kota Loksmawe. Lalu juga mungkin hal-hal lainnya yang terus coba dihadirkan, investasi-investasi yang berpotensi. Misalnya salah satunya sawit dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, nanti bagaimana sebetulnya peluang kerja dan masa depan generasi muda Aceh ini, nanti kami akan obrolkan lebih jauh dengan narasumber pagi hari ini. Yang tadi sudah saya sebutkan, salah satunya ada Ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara, Ali Kuba, yang saat ini juga masih kami tunggu terhubung dengan Ali Kuba. Yang kedua ada Dr. Ikramuddin SCMSI, pemerhati ekonomi Universitas Maluku Saleh. Seperti biasa, pendengar, bincang pagi ini juga kami hadirkan dalam versi tayangan visual selain audio, dan tayangan visualnya ada di kanal YouTube kami, RRI Loksmawe Official, dan juga di aplikasi RRI Digital, ya. Kami live visual di beberapa aplikasi tersebut. Nah, sekarang narasumber yang nanti akan terhubung melalui video Zoom kami atau link video Zoom, yang saat ini sudah terhubung ada Dr. Ikramuddin, ya, Dr. Ikramuddin SCMSI, pemerhati ekonomi Universitas Maluku Saleh. Saya coba sapa terlebih dahulu Dr. Ikram sambil menunggu Ali Kuba. Iya, saya juga kembali sampaikan bahwa kami pagi hari ini akan membahas topik tentang peluang kerja dan masa depan generasi muda Aceh. Saya Deddy Mister Didi Studio, dan nanti narasumber ada Ali Kuba, Ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara, dan juga Dr. Ikramuddin SCMSI, pemerhati ekonomi Universitas Maluku Saleh. Dan bincang pagi ini juga diarahkan oleh gatekeeper kami pagi hari ini, Maimun Akbar. Bincang pagi juga kami hadirkan melalui tayangan visual di YouTube RRI Loksmawe Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Narasumber ini yang masih kami tunggu terhubung melalui video Zoom, Ali Kuba. Sementara Dr. Ikramuddin saat ini sudah bergabung di video Zoom kami. Saya coba sapa Dr. Ikramuddin. Dr. Ikram.
1: Iya, Bang Deni.
0: Bersua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya, dengan saya, siap, Pak, siap, yang bertugas di studio hari ini, Deni. Dan okay. Pak Ikramuddin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah, Den. Baik.
1: Iya.
0: Pak Ikram, boleh menyampaikan sesuatu terkait dengan peluang kerja dan masa depan generasi muda Aceh sebelum kita diskusi lebih jauh?
1: Oke, baik. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dari studio, ya, ada Pak Deni. Tadi siapa lagi? Pak Maimun, ya?
0: Pak Maimun.
1: Oke. Semoga semua rahmat afiat, ya. Nah, sambil kita menunggu Bang Ali bergabung, mungkin, ya, Nah, kita coba ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan apa namanya tadi, peluang kerja dan masa depan generasi muda Aceh. Nah, ini kalau saya pikir ya, ini isu yang mungkin perlu terus kita gaungkan sekarang. Nah, kenapa? Ya. Ini kita cerita secara umum dulu ya, Bang. Sebelum kita masuk ke substansi dari bagaimana pentingnya apa namanya pemerintah daerah ya mengembangkan lapangan kerja ya, nah, supaya generasi muda kita punya kualitas hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, pertama saya mengingatkan bahwa ya, nah, kalau kita melihat angka-angka yang disampaikan oleh BPS Provinsi Aceh, ya, nah, saya baca kemarin ya pada apa namanya dilaporkan ya, nah, di kuartal pertama ya per Februari 2026 ya, per Februari 2026 ya, itu jumlah pengangguran di Aceh ya, nah, mencapai 156 ribu orang lebih ya, nah dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%, ya kan? Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin.
0: Meningkat ya, dokter?
1: Meningkat ya.
0: 156 ribu orang pengangguran.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Nah. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi yang sudah jelas mereka kan akan antri di mencari loker-loker ya di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa ya, nah, penciptaan lapangan kerja itu ya, nah, kemudian itu menjadi sangat penting. Ya, tentunya akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita. Ya, nah, dan ini masih menjadi tantangan penting di dalam membangun ekonomi Aceh. Ya, sehingga kita bisa merubah label Aceh sebagai daerah yang tertinggal secara ekonomi ya. Nah, atau bahasa kasarnya kan daerah miskin dan sebagainya. Ya, kemudian kita juga harus sinergi dengan pencapaian Aceh hari ini. Ya, nah, terhadap ditemukannya berbagai macam sumber daya alam yang itu punya peluang dan potensi yang sangat besar untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, kalau kita lihat jumlah angkatan kerja, ya, nah, berdasarkan survei angkatan kerja nasional kita, ya, nah, Sakernas ya, yang dilakukan per Februari 2026 kemarin. Itu ada sebanyak 2.657.000 orang. Ya. Nah, tahun 2026 ya.
0: Apa nih? Sarjana, nah, Pak. Sarjana ya?
1: Iya, angkatan kerja.
0: 5 juta.
1: Ya, umumnya didominasi oleh para sarjana.
0: Angkatan ya, kerja, nah, 5 juta, Pak ya.
1: Iya. Udah dari angka hampir 5 juta kan. Nah, kemudian ini turun 48, kalau salah saya baca kemarin 48.000. Ya, nah, dibandingkan Februari 2025 ya, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja itu sebesar 63% lebih. Ya, nah, sebenarnya pergerakannya positif ya, nah, cuman karena angka ini tidak berbanding apa, ini menjadi masalah tentunya. Nah, tetapi ya, nah, bagi generasi muda Aceh ya, nah, saya melihat peluangnya itu sebenarnya cukup besar. Ya, peluang kerjaan cukup besar. Ya, nah.
0: Peluang kerja cukup besar, Pak.
1: Besar sekali.
0: Besar. Iya, ya, besar. Iya, nah, di mananya nih? Menurut analisis Dr.
1: ya,
0: Ikram nih. Oke. Okay.
1: Iya. Kita punya sumber daya yang luar biasa. Ya, dengan bonus demografi yang sangat besar sekali. Ya. Nah, kemudian sumber daya alam yang sangat melimpah. Ya, belum lagi ditambah dengan sektor-sektor yang selama ini mungkin sudah kita jalani, ada sektor pertanian, ada perikanan, ya, ada kehutanan, ya, nah, kemudian ada pariwisata halal, ya. Nah, kemudian perkembangan UMKM juga yang terus bertumbuh, ya. Nah, ini juga menjadi peluang. Jadi kalau kita berbicara tentang peluang kerja, nah itu kan tidak selamanya peluangnya sebagai pegawai negeri misalnya atau pegawai swasta atau menjadi bagian dari perusahaan itu. Namun ya hari ini ya, nah hampir semua generasi muda Aceh itu kan melihat bahwa peluang yang paling mereka cari itu kan berada di sektor industri, ya kan? Nah khususnya industri kalau di Aceh itu gas dan perminyakan, ya kan? Nah makanya penting, nah, kenapa kemarin itu kita ribut-ribut ya, nah eksplorasi Blok Andaman 1 sampai berapa itu? Nah, ada 6 ya.
0: Yeah.
1: Nah, yang udah jalan ini kan di Blok Tengkulu apa namanya?
0: Yeah.
1: Nah, itu harus di diolah di daratan Aceh. Ya, nah, jadi ini saya pikir pentingnya ini. Ya, harus diolah di.
0: Tapi sekarang masih Aceh. Masih tolak tarik, Pak ya? Masalah Andaman
1: masih
0: ini.
1: Tolak tarik.
0: Masih tolak tarik belum, ya? Di laut belum, atau di darat nih, gitu ya?
1: Di laut atau di darat. Nah, ya kan? Nah, ada juga isunya bahwa itu sudah dialirkan melalui pipa-pipa bawah laut ke Pulau Jawa. Saya berharap ini sesuatu yang tidak benar. Ya, kenapa?
0: Kalau pipa dari dari Aceh ke Pulau Jawa jauh sekali, Pak.
1: Jauh sekali. Kalau bicara efisiensi sangat tidak efisien.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, walaupun memang Mubadala itu menganggap bahwa mengolah di laut itu lebih efisien. Tapi saya lihat yang Mubadala juga tidak boleh melihat ini dari sisi bisnisnya saja. Ya, nah mereka harus membantu rakyat Aceh ya supaya rakyat Aceh itu kan lebih terberdaya. Nah, caranya adalah ya dengan mengolah ini di daratan ya, nah, supaya kearun ini hidup. Ada hilirisasi ya, nah berbagai macam produk turunan yang dihasilkan dari gas dan yang dieksplorasi itu ya, nah termasuk misalnya nanti muncul perusahaan petrokimia dan sebagainya. Dan coba bayangkan ya, nah kalau semua perusahaan itu berdiri di Aceh ya, nah berapa banyak generasi-generasi muda Aceh ini yang nanti akan terserap. Ya kan?
0: Ya.
1: Nah, jadi saya melihat peluang kerja generasi muda Aceh saat ini sangat terkait dengan kebangkitan industri migas itu. Ya. Nah, jadi gitu Pak Den.
0: Ya.
1: Kalau misalnya kita ya siapa?
0: Mubadala Energi ini investasi dari perusahaan dari Timur Tengah ya, kalau tidak salah.
1: Iya, dari Dubai.
0: Dari Dubai. Oke. Okay. Jadi ini kalau kalau kembali beroperasi, apalagi misalnya nanti jadi diolah di darat, ini akan menjadi peluang kerja yang cukup besar di Aceh, begitu ya?
1: Sudah pasti.
0: Sudah pasti. Ya, dan semoga bisa pasti terberdayakan masyarakat Acehnya.
1: Betul. Yang penting kan sekarang komitmen.
0: Komitmen.
1: Komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah Acehnya. Ya, kemudian komitmen para vendornya, ya termasuk Mubadala. Ya, nah untuk bagaimana ya, nah dari semua industri-industri itu bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi Aceh ya melalui penyerapan tenaga kerja ya. Nah coba bayangkan misalnya kalau angka pengangguran terus meningkat ya. Nah kalau pertanyaan bagaimana masa depan generasi Aceh ya. Nah kalau dalam kacamata kami kacamata akademik ya, nah tentunya akan lebih banyak nilai negatifnya yang bisa ditimbulkan ya, karena salah satu yang membuat orang itu bisa baik ya, nah atau bisa bahagia atau bisa menjadi kriminal dan sebagainya kan faktor ekonominya ya. Nah kalau angka penganggurannya tinggi ya, nah itu udah jelas ya salah satu dampaknya itu tingginya angka kriminal. Kalau angka kriminal kan tidak selamanya berkaitan dengan pencurian, dengan perampokan, pembunuhan, perampasan dan sebagainya. Tapi banyak kejahatan-kejahatan lain ya yang mungkin terselubung ya. Nah, baik itu berdampak secara sosial ataupun tidak sosial. Ya, nah, tapi itu jelas-jelas sesuatu yang tidak boleh terjadi. Makanya hari ini kita minta komitmen pemerintah ya, pusat Aceh dan semua yang terlibat di dalamnya untuk membuat kebijakan-kebijakan ya, supaya eksplorasi di Pulau Andaman itu memberikan dampak jauh lebih besar ya bila gasnya dikelola di daratan aja. Ya, khususnya di Kek Arun. Ya, nah, dan saya pribadi dan saya pikir semua kita di Aceh ini kan mendukung ya, mendukung pemerintah Aceh ya, supaya pemerintah pusat dan para vendor ya, nah seperti Mubadalah ini ya, nah mau apa namanya melakukannya ya, nah atau mengolah ya hasil-hasil eksplorasi itu di daratan Aceh ya. Nah, jadi ini menjadi sangat penting sekali ya. Apalagi nanti apa dampak efek dominonya juga luar biasa sekali, Bang Ben, ya kan? Nah, luar biasa sekali. Ya, nah di Lusmawe itu, di kawasan itu nanti kan akan berkembang misalnya pusat pengolahan, kemudian historiknya, ya penyimpanan, ya. Nah, belum lagi cerita tentang industri turunannya dan sebagainya. Yang semuanya itu kan membuka lapangan kerja dari berbagai macam jenis, ya kan? Ada ribuan peluang kerja untuk jangka panjang, ya. Jangka panjang ini ceritanya, ya. Nah, karena kalau tadi kita hubungkan dengan masa depan aja, masa depan generasi aja.
0: Iya. Jangka panjang itu sampai ribuan ininya, kesempatan kerja ya.
1: Betul. Nah, kalau misalnya kuota eksplorasinya ini saya dengar ya melampaui yang ada di Timur Tengah ya. Nah, coba bayangkan misalnya ya. Nah, berapa tahun ya eksplorasi ini dilakukan ya, berapa banyak nanti generasi-generasi Aceh bisa melanjutkan hidupnya yang berkualitas dengan ekonomi yang sangat bagus, pembangunan Aceh yang sangat bagus. Ya kan? Nah, mereka bisa berada di berbagai macam sektor, ya. Nah, yang operator pabriknya kah, yang teknisi kah, yang engineer kah, ya. Nah, di logistik kah, di IT, ya. Nah, di akuntansi, di manajemen dan sebagainya. Nah, dan satu lagi, nah, peluang ini juga akan berdampak terhadap pengembangan UMKM di daerah itu, ya, khususnya Kota Lusmawe dan beberapa daerah di sekitarnya. Ya, nah nanti akan momentum ini ya, nah akan berdampak pada pengembangan UMKM itu ya, nah transportasi, kuliner, ya, nah perhotelan,
0: semua nah, semua ya, akan ikut
1: semua,
0: ini
1: semua.
0: Multi ya, player effect ya.
1: Iya, sepuluh multi player, dan semua UMKM itu juga nanti akan bisa merekrut tenaga kerjanya. Ya, jadi itu. Ya, nah itu kalau kita bicara di sektor industri.
0: Indah sekali rasanya kalau kita membayangkan Mubadalah ini bisa ya beroperasi ketika itu di darat ya.
1: Betul.
0: Harapannya.
1: Iya. Saya sudah bayangkan.
0: Sudah bayangkan ya, Pak Dokter Ikram sudah membayangkan ini ya. Sudah sudah memimpikan ini gitu ya.
1: Iya. Iya. Bahwa kalau ini betul-betul berjalan, ya, nah kebijakan-kebijakan yang namanya diperjuangkan oleh pemerintah ini betul-betul diterima oleh pusat, ya, nah oleh pemerintahan Pak Prabowo hari ini, ya, nah kemudian oleh para vendor, ya, saya kira Aceh betul-betul apa namanya memasuki era milenium kesekian lah, ya, nah. Jadi kita secara ekonomi nanti akan lebih mapan dan akan lebih mandiri.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ini saya pikir tidak hanya sekedar mimpi. Kalau misalnya ya pemerintah Aceh itu betul-betul punya komitmen, pemerintah pusat betul-betul punya komitmen. Ya.
0: Nah, yeah. Karena mimpi ada dua, Pak, Pak Dokter. Mimpi ada dua. Ada mimpi yang terwujud, ada mimpi yang sekedar mimpi.
1: Ya, sekedar mimpi betul terbangun.
0: Yeah. Benar, mimpi. Ya. Tapi ada mimpi ini, yang kemudian ini, terwujud, ya.
1: Ini kita berharap bahwa mimpi yang menjadi kenyataan. Ya. Nah, artinya mimpi orang yang tidak tidur. Nah, kalau yang tidak terwujud kan mimpi orang yang sedang tidur kan. Nah, ini kita bermimpi sedang berjalan.
0: Sedang berjalan. Tidur,
1: ya, sedang bercerita, sedang berdiskusi ya di ruang-ruang kelas ya. Nah, kalau kami kan begitu. Nah, kalau saya itu kan mengajar di apa namanya kelas-kelas marketing ya, di kelas-kelas bisnis ya. Saya selalu bercerita tentang itu. Ya, memang ada sebagian mahasiswa yang bertanya, Pak, ini betul apa mimpi kita saja ini? Nah, saya bilang
0: ada mahasiswa yang bertanya seperti itu.
1: Ada. Kenapa? Karena cerita-cerita ini ya. Nah, mungkin mereka juga sudah dengarkan di tahun-tahun yang lalu ya. Nah, tadi mereka dengarkan di era mereka di SMA dulu bahwa Aceh ini apa namanya daerah yang begitu kaya sumber daya alam, ya kan? Nah, tapi kenapa kehidupannya begitu apa namanya terbatas dan sebagainya secara ekonomi. Nah, tapi walaupun itu, kita kan perlu ceritakan. Ya, karena itu kan bagian dari motivasi. Nah, karena yang bisa merubah itu kan bukan lagi apa namanya di level kita ini. Saya ya Pak Den ya. Nah, kita sudah sebentar lagi sudah memasuki era paripurna. Ya, nah. Jadi merekalah nanti yang melanjutkan ini. Maka ruang-ruang kelas saya itu ya, saya selalu menceritakan tentang mimpi-mimpi itu. Dan tugas kalian, saya bilang ke mahasiswa, tugas kalian adalah bagaimana mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, nah, dengan potensi-potensi yang kita punya. Nah, jadi itu.
0: Itulah ya. Oke. Okay. Ada, ya. Salah satu tokoh misalnya menyatakan, dia mengeluarkan pernyataan, salah satunya Fakhrul Razi, ini tokoh muda Aceh yang sekarang ada di luar Aceh ya, berkecimpung di luar Aceh di dunia politik. Dia mengatakan bahwa begini, anak muda Aceh hari ini dinilai hanya memiliki 3 orientasi untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. 3 orientasi itu apa yang dimiliki anak-anak muda Aceh sekarang ini? Lebih condong menjadi pegawai negeri, kemudian bergelut di dunia kontraktor. Artinya mereka mencita-citakan itu dalam hidupnya, begitu ya. Kalau tidak menjadi pegawai negeri, ya jadi kontraktor. Nah, ini sementara sedikit sekali misalnya yang berpikir, pemuda di Aceh ini yang berpikir menjadi entrepreneurship. Ini bagaimana Dr. Ikram melihat ini, menganalisis ini? Ini kan saya rasa benar, ada benarnya ini pendapat Fakhrul Razi bahwa pemuda Aceh hari ini tidak tertarik untuk jadi entrepreneurship.
1: Iya, benar. Saya melihat bahwa kondisi itu memang betul. Ya, nah, kenapa? Karena selama ini yang dilihat oleh para anak muda kita itu kan sesuatu yang sangat apa namanya mereka itu mudah sekali ya menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta, menjadi kontraktor. Nah, itu kan yang sangat mudah sekali dan banyak dilakukan oleh orang lain. Nah, padahal ya kalau mereka coba memahami ya, menjadi pegawai itu kalau dikaitkan dengan urusan ekonomi ya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Nah, pendapatan ada pasti terbatas. Saya perlu sampaikan bahwa ketika Anda menjadi seorang pekerja ya, menjadi pegawai, bahasa kasarnya menjadi buruh, apakah itu termasuk pegawai negeri ya, karena setinggi apapun etos kerja kita ya, nah pendapatan kita kan tetap terbatas, pendapatan kita kan tetap ada rule-nya ya kan. Nah, demikian juga kalau Anda menjadi seorang kontraktor misalnya, Anda bergantung dengan proyek-proyek yang mungkin di luar sana ya sangat kompetitif sekali. Ya, nah sehingga mungkin kita melakukan upaya-upaya yang kurang etis dan sebagainya. Ya, nah saya pikir ini mereka karena kurang diedukasi saja Pak Den. Ya, nah sehingga melihat peluang-peluang ini kan peluang yang paling survive yang mereka lakukan, ya kan? Nah, pada kalau mereka tahu bahwa menjadi seorang businessman, ya seorang entrepreneur, itu kan itu lebih menguntungkan, ya. Nah, secara ekonomi, ya saya teringat misalnya begini kata Nabi, ya 9 dari 10 sumber rizki itu dihasilkan dari berdagang.
0: 9 dari 10. sumber rezeki.
1: Iya. Iya. Itu dihasilkan dari berdagang. Berdagang itu kan bagian dari entrepreneur. Ya kan? Berdagang itu kan tidak hanya dalam konteks jual beli saja. Ya, tapi itu konteksnya akan lebih umum sebagai seorang entrepreneur. Ya kan? Nah, artinya sektor ini lebih memberikan peluang untuk orang mapan secara ekonominya dibandingkan menjadi seorang pegawai yang gajinya pas-pasan, yang gajinya itu dibatasi setiap bulannya, setiap minggunya, setiap tahun dan sebagainya, ya kan? Nah, maka saya pikir pemuda kita itu perlu diedukasi menjadi sebagai seorang entrepreneur, ya. Nah, apakah mereka turun di sektor pertanian? Ya, nah bagaimana mengubah sektor pertanian ya dari sistem tradisional yang dilakukan orang tua kita dulu menjadi sistem yang lebih modern, ya kan? Nah, tapi ini kan tidak semudah membalik telapak tangan. Artinya harus juga tadi kita minta komitmen pemerintah untuk mempersiapkan semua infrastruktur itu. Dan ini kan sudah terjadi misalnya di Jepang. Nah, saya baca berbagai macam literatur. Di Jepang itu ya cuma 13%. Ini enggak apa-apa ya kita coba cerita dulu Pak Ali,
0: yeah,
1: ya.
0: Okay, enggak apa-apa.
1: Pak Ali ya. Pak Ali Kuba ya.
0: Iya. Yeah. Pak Ali Kuba katanya ada tiba-tiba ada urusan KNPI di Losukun ya, seperti itu ya, seperti ini ya.
1: Oke.
0: Okay, tiba-tiba apa-apa, gitu ya. Nah, tidak apa-apa. Nanti kita coba cari yang
1: Oke. Nah, saya baca dari berbagai material di Jepang itu, ini hanya untuk membandingkan sebagai motivasi kita. Ya, nah di Jepang itu hanya 13% luas wilayahnya itu yang ramah terhadap pertanian. Artinya yang bisa ditanami pertanian, dikembangkan pertanian. Ya, nah selebihnya itu kultur geografinya itu kan ekstrim. Ya, nah sekian bulan dalam setahun mereka beku es ya dan sebagainya. Nah, tetapi ya keterbatasan lahan itu tidak membuat Jepang itu ya, nah harus mengimpor semua kebutuhan pangan mereka. Ya, nah apa yang mereka pelajari? Mereka pelajari bagaimana teknologi itu ya bisa memaksimumkan hasil pertanian. Artinya mereka garap pertanian yang terbatas itu secara modern. Ya, sehingga nggak pernah kita dengar misalnya di Jepang itu ada impor bahan pangan secara besar-besaran, ya, secara membabi buta. Atau nggak pernah kita dengar misalnya ada menterinya yang ditangkap gara-gara impor daging atau impor beras misalnya dan sebagainya. Nggak ada.
0: Ya?
1: Kenapa? Ingin saya sampaikan bahwa negara-negara seperti Jepang dengan segala keterbatasannya, mereka ternyata bisa mandiri, ya. Nah, ketika mereka ya mencoba mengedukasi rakyatnya, generasi mudanya, ya supaya memanfaatkan lahan-lahan terbatas itu dengan teknologi, ya. Nah, apalagi kita lahan pertanian yang kita luas. Ya,
0: tapi kita
1: juga luas.
0: Tapi kita banyak impor ya, beras kita impor, lalu kemudian daging juga kadang kita impor, bawang juga kita impor. Padahal kita punya lahan. Yeah. Ini apa yang terjadi, Pak?
1: Yeah.
0: Kalau menurut Dokter Ikran apa?
1: Ini masalahnya. Tadi saya sampaikan harus ada komitmen bersama, komitmen pemerintah juga, ya kan? Nah, komitmen. Apa alasannya impor itu dilakukan? Kalau memang tidak mencukupi produksi dalam negeri, tidak masalah. Tapi kan di beberapa komoditas, produksinya malah melampaui. Ketika panen raya, harga-harga pada jatuh, petani tidak bisa tumbuh. Nah, ini masalahnya. Maka menurut saya, kebijakan-kebijakan impor itu perlu sekali dikaji ulang berkali-kali. Ya kan, nah supaya kebijakan-kebijakan yang mungkin ya, nah sebagian kebijakan itu ya tidak menguntungkan masyarakat, artinya kebijakan itu kan hanya menguntungkan para pembuat kebijakan ya atau orang lain lah ya. Nah, dengan keran impor beras misalnya, siapa yang diuntungkan? Apakah betul itu masyarakat? Ya, nah saya pikir tidak. Ya, nah sekarang pemerintah harusnya mempersiapkan semua infrastruktur ya supaya para petani, peternak dan sebagainya itu bisa bekerja ya, nah memproduksi bahan pangannya sendiri ya. Nah, kemudian pemerintah mempersiapkan pasar, ya, nah, menampung, ya, nah, kemudian menjaga harga di pasar dan sebagainya, supaya petaninya terberdaya. Tapi ini saya pikir sesuatu yang jauh sekali harapannya kalau pemerintah itu tidak punya komitmen untuk ini. Ya, nah, saya pikir semua ekonomi itu akan berbicara seperti itu. Kita tidak kekurangan ya sumber daya itu, enggak, ya kan? Nah, saya lihat di Jawa Jawa Tengah itu petani kentang itu, ya, nah, menjerit kenapa? Karena kita impor kentang, ya. Nah, seolah-olah kan bawang tadi juga, seolah-olah lahan-lahan kita itu enggak bisa ditanami bawang misalnya. Nah, padahal yang penting kan bagaimana pemerintah melakukan pembinaan lah terhadap para petani, ya, supaya pendekatan-pendekatan modern itu bisa dilakukan, ya. Nah, begitu juga misalnya dengan perikanan, ya, bagaimana sistem penangkapan lebih modern, ya. Nah, mempersiapkan infrastruktur, bagaimana ketika mereka melaut itu, ya, ada BBM-nya dan sebagainya, ya. Nah, mereka tidak merasa kewalahan lah ketika mencari modal misalnya dan sebagainya. Ya, nah, termasuk pariwisata kita juga luar biasa. Ya, cuman kan belum dikelola dengan baik. Coba kalau dikelola dengan baik, multiplier efeknya juga sangat luar biasa. Bisa menyerap tenaga kerja. Saya pikir begitu, Bang. Nah, jadi ada satu lagi yang perlu kita soroti juga, Bang Den. Ya, nah, dan ini juga perlu kita edukasi kepada generasi muda kita. Ya, yang mungkin sebagiannya sudah melek sekarang. Nah, bahwa di sisi lain itu ada perkembangan internet dan teknologi digital. Ya, yang ini saya pikir juga akan membuka kesempatan bagi anak-anak muda Aceh ya untuk bisa bekerja.
0: Ya, Pak Ikram. Ya, kami mengalami kendala Zoom dengan Dr. Ikram Udin saat ini dan nanti kami akan coba tersambung kembali dengan Dr. Ikramuddin, narasumber kami pagi hari ini. Dr. Ikram?
1: Iya.
0: Iya. Barusan okay. Agak
1: putus ya.
0: Ya, bukan terputus, seperti nge-lag seperti itu ya, nge-lag.
1: Oh, oke.
0: Okay. Mm-hmm. Ya, kalau menurut Dr. Ikram, kenapa di masyarakat kita sendiri masih lemah terhadap pemikiran entrepreneurship ataupun mengembangkan ataupun bakat entrepreneurship ini di kita memang tidak ada. Saya akui juga misalnya saya sendiri juga lemah nih ketika misalnya bicara tentang bisnis, pengembangan usaha, memulai usaha. Ini juga seperti saya sendiri juga mengakui itu kita memang lemah di bagian bidang entrepreneurship ini. Anda melihat sebagai dosen ekonomi ini apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa kita anak-anak generasi ini tidak punya bakat untuk berbisnis.
1: Okay.
0: Jadi bakatnya itu semua pekerja gitu ya, atau buruh gitu.
1: Iya, yeah. Ini pemikiran instan ya.
0: Instan ya.
1: instan sekarang. Begini bang, menurut saya persoalannya kan bukan karena masyarakat kita itu generasi muda kita itu tidak menyukai entrepreneurship. Ya, tetapi karena memang budaya kita selama ini kan lebih banyak membentuk pola pikir ya sebagai pencari kerja, sebagai job seeker. Ya, nah daripada mereka sebagai pencipta lapangan kerja. Ya, nah atau job creator. Ya, nah tentunya ini ada beberapa faktor ya yang perlu kita analisis lebih dalam. Ya, yang pertama budaya mencari pekerjaan yang dianggap lebih aman. Ya, nah jadi masyarakat kita, khususnya generasi kita itu, ya, nah itu selalu bermain di zona aman.
0: Selalu bermain ya, di zona aman.
1: Nah, di zona aman.
0: Di zona
1: ketika
0: aman.
1: Mereka menjadi pekerja, ya, mereka menjadi pekerja, ya, mungkin beban yang mereka hadapi itu tidak sebesar mereka menciptakan lapangan kerja, ya kan? Nah, mereka lebih aman mendapatkan sekian rupiah setiap bulan dibandingkan mereka memikirkan bagaimana melakukan ekspansi terhadap bisnis dan sebagainya. Ya, nah, Jadi begitu juga menjadi ASN misalnya, ya, atau bekerja di perusahaan besar ya, seperti kita ceritakan tadi. Ini kan masih sangat kuat sekali di benak generasi muda kita. Dan pola ini sudah dididik. Nah, ketika mereka mulai mendapatkan jenjang-jenjang pendidikan itu, ya. Nah, apalagi misalnya silabus-silabus kita itu dibangun berdasarkan korelasinya berdasarkan melahirkan seorang sarjana yang siap bekerja, bukan siap menciptakan lapangan kerja. Kita harus akui itu, bahwa silabus kita masih belum mengarah ke sana, ya kan? Nah, jadi itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, di generasi muda kita, ya, termasuk kita mungkin sebagai orang tua, ya. Nah, rasa takut gagal, ya, karena memulai usaha itu selalu ada. Kenapa? Bisnis itu kan selalu berhubungan dengan resiko, mengandung resiko. Ya, nah, kita sebagai orang tua misalnya, apakah kita memberi modal kepada anak kita untuk memulai bisnis atau mendorong mereka untuk masuk ke dunia kerja? Apakah di industri atau menjadi ASN dan sebagainya? Ya, nah, ada sebagian orang tua mungkin memfasilitasi supaya anaknya betul-betul menjadi seorang pegawai. Nah, kenapa? Karena ada kekhawatiran bahwa ketika mereka masuk ke entrepreneur, ya, nah, mereka berhadapan dengan resiko. Dan kita tidak disiapkan untuk berhadapan dengan resiko-resiko tersebut. Itu yang kedua, Bang. Nah, kemudian yang ketiga, ya, nah, ini termasuk pola yang sangat tradisi sekali. Alasan-alasan yang selalu kita sebutkan bahwa menjadi pebisnis itu harus punya modal. Artinya apa? Yang ketiga, kita keterbatasan akses terhadap modal. Ya, khususnya finansial. Ya, nah, banyak orang mengatakan bahwa menjadi entrepreneur itu butuh modal besar. Ya kan? Nah, kemudian kita tidak mendapatkan pendampingan. Ya, nah, apalagi ketika kita berbicara jaringan pasar. Maka dalam konteks yang ketiga ini, ya, saya pikir kembali kita menuntut ada komitmen bersama. Ya kan? Nah, komitmen kampus misalnya yang memproduksi para sarjana. Kemudian komitmen pemerintah yang mempersiapkan akses terhadap modal dan pasar. Ya, nah, supaya mereka itu bisa lebih nyaman ketika berpikir tentang bisnis misalnya. Ya. Nah, sehingga anak-anak muda kita itu tidak merasa ragu ketika mereka berpikir untuk memulai bisnis. Nah, yang kadang-kadang sekarang kan, Bang Ben, kita punya produk, ya. Hmm. Nah, banyak kita harus akui, Bang. Hmm. Banyak generasi muda kita itu yang inovatif, yang cerdas lah mereka. Mereka punya produk. Nah, tetapi mereka selalu berhadapan dengan pasar yang tidak jelas, ya.
0: Okay.
1: Nah, saya dulu mulai tahun 2010-2009, ya, di kampus itu dipercayakan sebagai salah satu pengelola unit usaha mahasiswa. Ya, dulu di Melikusaleh itu ada anggaran dari pemerintah itu, ya. Nah, itu setiap tahun dikucurkan sekian miliar, ya. Nah, untuk memberdayakan mahasiswa-mahasiswa. Nama programnya itu PMUI, Program Mahasiswa Wirausaha. Nah, jadi alasan-alasan utama, ya. Nah, kenapa bisnis dan usaha mahasiswa itu tidak berkembang, ya? Nah, selalu berhadapan dengan pasar, misalnya. Contoh, Bang Den, ya. Nah, kita sangat surplus misalnya sumber daya ikan di laut. Nah, selama ini kan ketika ikan naik ke darat, ya, itu dua hal. Yang pertama dijual mentah pada konsumen, yang kedua diolah menjadi ikan asin. Nah, ini kan tidak begitu inovatif lah terkesan. Nah, di oleh mahasiswa, ya, beberapa mahasiswa itu membentuk kelompok, ya, kemudian membuat lebih inovasi, ya. Nah, produk-produk ikan itu diubah menjadi beberapa produk turunan, ya, yang lebih inovatif. Ya, nah salah satu yang produk yang hampir berhasil pada saat itu adalah kemamah. Kemamah. Ya, kita kan banyak sekali ikan-ikan apa namanya? Ikan surai ya. Nah, kojerubok dan sebagainya, kemamah. Nah, ketika produksi produksinya sedang ininya ya. Nah, pasarnya tidak ada. Artinya mereka akses pasarnya itu sangat sulit. Ditambah dengan akses modal yang sangat terbatas misalnya. Nah, saya mau kasih contoh Bang Den. Saya berkunjung ke Sulawesi, tepatnya ke kota Manado. Di Manado, nah salah satu komoditas yang yang paling banyak itu menjadi sumber pendapatan UMKM itu adalah ikan jerbok menyebutannya. Nah, ya. Nah, kalau di sana namanya ikan apa ya? Calang ya. Nah, jadi ikan itu dibuat dalam berbagai macam bentuk ya. Nah, yang siap dikonsumsi, lalu dia kemas dengan kemasan yang bagus ya. Nah, kemudian oleh pemerintah ya. Nah, itu di salurkan ke berbagai macam tempat yang sering dikunjungi oleh para turis. Ya, termasuk turis mancanegara, turis lokal dan sebagainya. Nah, dan itu menjadi salah satu oleh-oleh ketika orang berkunjung ke Manado. Ya. Nah, jadi orang ketika berkunjung ke sana salah satu yang mereka ingat itu adalah harus membeli produk ikan itu. Ya. Nah, artinya apa? Pemerintahnya ya itu hadir di sana memberikan ruang ya untuk usaha-usaha seperti itu, dan hampir semuanya itu saya tanya itu dikelola oleh generasi muda ya. Nah, okay. Oleh generasi muda
0: ya. Dr. Ikram, kita tahan sebentar karena saya ya. Juga ada narasumber yang lainnya yang tersambung nih, tapi di ujung telepon, bukan di video Zoom kita ya.
1: Baik, silakan
0: Pak Muhammad Rizal ya, di ujung telepon ada Pak atau Abang ini. Abang Muhammad Rizal, karena masih muda, beliau ketua KNPI Aceh Utara. Rizal, okay. Assalamualaikum, pagi Rizal.
2: Halo, pagi.
0: Iya. Rizal, bisa mendengarkan, bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa, Mas.
0: Rizal, lagi di mana ini?
2: Ini dalam perjalanan ke bandara Kuala Namu.
0: Waduh, ke Medan jauhnya ya. Pantas suaranya ini mengalun gitu ya.
2: Ya, di tol.
0: Oh, di jalan tol ya. Mengalun ini suaranya. Ya. Baik.
2: Ya, di jalan tol menuju bandara. Ya, Mas.
0: Menuju bandara, mau terbang ke mana ini? Ke luar negeri?
2: Ke Jakarta.
0: Oh, Jakarta. Ya, Riza. Ada agenda apa di sana kalau boleh tahu?
2: Agenda partai.
0: Oh, partai. Oke, baik. Ya, Rizal. Kita bicara tentang ya. Peluang kerja dan masa depan. Anda kan ketua KNPI Aceh Utara, Rizal.
2: Iya.
0: Oke. Melihat ini bagaimana peluang kerja kalau dari KNPI apa ini pendapatnya?
2: Terima kasih, Mas. Mas, terkait dengan generasi muda. Kita tahu bahwa generasi muda ini adalah merupakan yang pertama aset yang sangat penting dalam hal pembangunan desa. Dengan jumlah penduduk yang usia produksi yang meningkat, ini Aceh memiliki peluang besar untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Tentunya, ini dalam hal ini kita bagaimana tadi saya juga sangat menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ikram. Bapak Ikram juga dosen saya di ekonomi, di UMA, ya Pak Muhammad Ijah. Ini sangat menarik. Tentunya banyak anak muda sekarang yang memang apatis terhadap berbisnis ataupun berwirausaha. Tentunya banyak generasi muda yang hari ini cenderung lebih apa kita katakan yang kadang-kadang lebih kepada menjadi pekerja, kadang-kadang tamat kuliah ya lebih memilih untuk bekerja di baik itu di instansi pendidikan dan juga instansi perusahaan swasta lainnya. Namun tentunya ini karena kenapa hal ini bisa terjadi, tentu karena banyak hal yang kadang-kadang pemuda ini menjadi apatis dalam hal berusaha dan berbisnis, kesenjangan dan tantangan yang dihadapi selama ini, dan juga kurang kreativitas dalam memiliki usaha, saya rasa. Namun kita melihat pemuda hari ini, padahal banyak sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam membuka lapangan kerja bagi para pemuda. Ada beberapa sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan banyak juga pemuda hari ini yang memang melirik di bidang sektor pertanian. Ada beberapa pemuda yang notabene-nya dari KMBI Jawa Tengah, dari keluarga besar KMBI Jawa Tengah yang hari ini menggeluti bisnis pertanian, yaitu di usaha melon dan usaha lainnya di bidang pertanian. Dan juga ada pemuda hari ini yang menggeluti di sektor perikanan, Pak. Sektor perikanan, saya juga salah satunya itu di bidang sektor perikanan, di bidang bioflok, paname, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang beberapa hari ini anak muda sekarang yang masih kurang informasi dan masih kurang dalam hal bisnis di bidang teknologi informasi dan digital. Tentunya ini adalah peluang sangat besar. Contohnya, sebagaimana kita melihat hari ini banyak akun media sosial yang digunakan untuk bisnis, untuk menjual produk dan lain sebagainya. Ini tentunya ini juga merupakan peluang besar bagi pemuda. Peluang, karena apalagi di era digital sekarang. Namun perlu juga kita mengharapkan pemuda untuk kedepannya ini peluang dari teknologi di era digital ini adalah perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk berguruti di wira usaha para pemuda. Ya, Mas. Bang.
0: Oke, Bang Rizal, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama RRI pagi hari ini di Pro1. Dan selamat jalan ya, semoga ini selamat, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Bang Rizal yang sedang menuju ke bandara, ya, Bandara Kuala Namu. Baik, terima kasih Bang Rizal, terima kasih ya. Yang tadi Muhammad Rizal SE Ketua KNPI Aceh Utara yang menyatakan bahwa peluang kerja di Aceh Utara itu terbuka sangat lebar, ada di sektor pertanian, kemudian ada di ekonomi digital sekarang ini. Tergantung kemudian mungkin kepada masing-masing SDM, apakah ingin berpikir siap menerima risiko berbisnis atau mengambil jalan instan, berpikir menjadi pegawai saja, zona nyaman, lalu menjadi pekerja atau buruh yang digaji bulanan. Tidak mau misalnya berpikir lebih keras, bisa melawan risiko menjadi seorang entrepreneurship atau seorang pebisnis besar, memiliki perusahaan dan membuka lowongan pekerjaan. Ini tidak kebanyakan masyarakat di Aceh berpikirnya instan, zona nyaman, jadi pekerja saja, menerima gaji bulanan. Nah, itu yang kemudian menjadikan peluang kerja sebetulnya terbuka lebar, tetapi karena orientasi pola pikir SDM yang ada di Aceh seperti itu, tidak mau mengambil resiko, ya sehingga hidupnya seperti ini saja, gitu ya. Tidak pegawai ada gaji tapi belum tentu bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Menurut narasumber pagi hari ini. Dan juga ini sepertinya sudah terhubung ya Bang Ali Kuba. Saya coba sapa Bang Ali Kuba di video Zoom. Video Zoom-nya diberi nama Rapat PP Se-Aceh. Wah, ini halo Bang Ali Kuba. Halo Bang Ali. Halo, ya sepertinya masih belum ini ya. Coba masuk ke video Zoom, tapi saya sapa-sapa sudah ini tidak mendengar ini. Dengan Bang Ali Kuba. Halo Bang Ali Kuba, saya coba sapa kembali Bang Ali Kuba yang sudah bergabung di video Zoom kami. Halo Bang Ali. Ya, sepertinya juga belum tersambung. Saya sudah sapa berulang kali Bang Ali Kuba yang sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa siap berdialog ya menjadi narasumber pagi hari ini, namun di pagi ini tiba-tiba tidak bisa terhubung begitu ya. Baiklah Bang Ali Kuba, dicoba terus, semoga bisa terhubung dengan Pro 1 pagi hari ini. Dan saya coba ke Dr. Ikram kembali. Jadi Dr. Ikram ya. Sudah untuk entrepreneurship ini memang perlu perubahan pola pikir generasi ini, bagaimana bisa menjadi pebisnis begitu ya, businessman gitu ya.
3: Halo.
0: Iya, sudah kedengaran sepertinya ya Bang Ali Kuba. Halo Bang Ali Kuba.
3: Halo, assalamualaikum Bang
0: Maimun. Waalaikumsalam. Where are you now? Di mana sekarang Bang Ali Kuba?
3: Ya, sorry tadi ada kejadian orang meninggal di sebelah rumah.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Jadi ini video Zoom-nya juga tidak bisa open cam.
3: Ini kenapa? Ini apa masalah ini?
0: Oh, masih ada masalah ya. Tidak apa-apa. Yang penting audionya kedengaran.
3: Siap. Kedengaran, Mas. Sangat kedengaran, Bang.
0: Sangat kedengaran.
3: Nampak Abang wajah ganteng Abang nampak, Bang.
0: Astagfirullah. Nanti kita ngopi, Bang ya. Nanti kita kopi Bang Ali Kuba.
3: Siap, yeah. Bang. Sorry, Bang.
0: Oke, tidak apa-apa. Bang Ali, tadi di berita pagi juga saya dengar penuturan Bang Ali Kuba ini soal peluang kerja ya. Siap, Bang. Yang Bang Ali Kuba tuh sempat menyayangkan bahwa Mubadala yang katanya menerima ribuan orang, tapi sejauh ini ternyata 19 orang begitu bisa tertampung. Apa iya informasi ini, Bang Ali?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.
1: Assalamualaikum.
3: Undangannya, Bang. Ini kan ada beberapa kali kami mengajak diskusi dengan beberapa stakeholder yang belum sempat kami diskusi dengan BPMA dan PEMA. Dengan orang-orang yang komunikasi langsung dengan Mubadala, kami sudah berapa kali diskusi ini. Kenapa saya berani bilang mengungkapkan ini hanya 19 orang? Mm-hmm. Apabila ini tersambung pipa ini mulai dari Andaman langsung ke Pulau Jawa.
0: Jauh sekali.

0: Kalaupun nanti tersambung pipa dari Andaman ke Pulau Jawa, ini hanya pengontrol-pengontrol sebagai kontrol rumah aja di sini nanti di bisa di Arun ataupun bisa di Medan kalau nggak salah saya itu Pak itu Pak Dini.
1: Oke. Jadi yang 19 orang itu maksudnya yang tertampung.
0: Yang tertampung hanya pengontrol-pengontrol dalam kontrol room aja di situ apanya.
1: Oh.
0: Kalau misalnya pekerja-pekerja yang kita bayangkan ratusan orang ini nggak ada ini Pak Pak Dini.
1: Oke. Tidak ada ya?
0: Nggak ada itu Pak.
1: Baik, baik. Jadi ini sekarang kan masih
0: masih
1: soal telak tarik nih soal mubadalah diproduksi di darat atau di laut. Mana yang sudah condong terjadi nih?
0: Nah, ini kan masih masih pembahasan yang cukup alot.
1: Oh, masih pembahasan yang cukup alot ya. Oke.
0: Ya. Dengan alasan mereka masalah keamanan, kenyamanan itu. Sebenarnya kalau terus-menerus ini kita gelorakan sampai kapanpun Aceh nggak akan maju itu. Jadi kita berharap semua stakeholder ini bisa mengkampanyekan ke nasional yang bahwa Aceh ini sudah cukup aman dan cukup nyaman tanpa ada gejolak-gejolak yang seperti yang dibayangkan dengan masa lalu gitu.
1: Ya, jadi menurut Bang Ali Kuba peluang kerja kita gimana sekarang nih?
0: Menurut saya sendiri yang sedang beraktivitas di klaster 4 saya bilang ini ya, Pak Denny. Jadi ini sangat sangat sangat sempit. Saya melihat ini sangat sempit karena saya terjun langsung ke lapangan nih, Pak.
1: Klaster 4 di mana itu?
0: Di PGI, Pak.
1: PGI. Oke. Bang Ali Kubas kan di PGI ya?
0: Siap.
1: Oh, ya. Baik, baik.
0: Karena saya
1: sangat sempit begitu.
0: Memantau langsung. Juga melakukan aktivitas di situ, Pak. Itu. Kenapa saya bilang sangat sempit ini? Salah satunya di sini sedang melakukan kompresor gas, Pak. Yang nantinya kompresor ini akan disewakan ke PGI. Di sini juga, Pak. Engineering-engineering yang dipakai di sini, Pak. Semua dari luar, Pak. Di sini hanya mengandalkan helper-helper, Pak. Sementara alumni Unimang, alumni Unsia, alumni Politeknik, buta buran di Aceh Utara sini, Pak. Saya berkali-kali menyampaikan kepada PGI, manfaatkan engineering-engineering lokal, alumni-alumni AKA Ogas, mau kita kemanakan ini, Pak? Kalau terus-menerus kita menggunakan helper khusus untuk lokal, ya. Jadi kepercayaan orang-orang pusat untuk lokal sini nggak ada sini, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sementara peluang cukup besar sini, Pak. Alumni yang sudah dididik oleh AK Ogas dari Unsia, dari Unimal, dari Politeknik, bertaburan di Aceh Utara, Pak. Pada ini, ini hal yang cukup kita sayangkan ini.
1: Tapi yang bekerja malah engineering dari luar.
0: Dari luar, Pak.
1: Bisa ya.
0: Sementara di sini ada itu yang di apa di Samtelira Arun alumni Qatar. Di sini dia nggak dipercayakan. Sementara di Qatar dia jadi engineering, Pak.
1: Nggak lucu ya? Nggak lucu jadinya.
0: Sangat lucu, Pak.
1: Sangat lucu.
0: Ini
1: ya?
0: Sebenarnya tugas besar pemerintah untuk di saat mereka investor masuk menekan mereka ini wajib menggunakan pekerja lokal, gitu, Pak.
1: Iya. Sebenarnya lebih
0: ini
1: seru.
0: Ini peluang yang cukup sia-sia ini, Pak.
1: Sia-sia ya?
0: Sangat sia-sia, Pak. Ini, Pak.
1: Sebenarnya lebih seru itu, dengan Bang Ali Kuba. Kalau Bang Ali Kuba tadi sempat tersambung di awal, tapi itulah karena kesibukan Bang Ali Kuba tersambungnya di ujung nih. Kalau di awal tadi kan bisa lebih seru nih dengan Dr. Ikram. Ternyata seperti itu Dr. Ikram yang terjadi karena Bang Ali Kuba juga melihat dari dalam begitu ya. Melihat dari dalam seperti apa peluangnya itu ternyata kita sangat sempit dan pemerintah pusat tidak percaya dengan skill dan SDM yang dimiliki oleh masyarakat Aceh ya. Begitu ya Bang Ali Kuba ya.
0: Betul.
1: Itu ini yang terjadi
0: betul,
1: sangat kita sayangkan. Sebagai closing mungkin apa yang menurut Pak Ikram ini apa yang terjadi ini sesungguhnya? Gimana kalau kondisinya seperti ini kita siap

0: kan SDM di sini tapi ternyata sia-sia. Kalau toh ternyata para pemilik pekerjaan ini tidak melirik ya. Tidak melirik Aceh.
1: Oke, terima kasih Pak Den. Assalamualaikum Bang Ali. Ya, ini sahabat saya juga Pak ini.
2: Waalaikumsalam Pak Dokter.
1: Oke, baik. Tadi saya sampaikan kekhawatiran seperti yang disampaikan Bang Ali tadi. Nah, ini sudah agak tervalidasi sedikit karena Bang Ali memang ya berada di kondisi yang sangat dekat dengan kebijakan itu. Nah, dan kalau ini betul-betul terjadi, ya, nah saya pikir ada hal yang tidak betul di pemerintah pusat itu, ya. Nah, mereka mencoba untuk membuka luka lama yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau cerita tentang kebijakan efisiensi ketika pipa-pipa itu kan dibawa ke Pulau Jawa, artinya begini, tadi saya sampaikan di awal bahwa bisnis itu tidak selamanya melihat efisiensi pengeluaran dan pendapatannya. Tapi bisnis itu
0: ya, Dr. Ikram. Halo, Dr. Ikram. Ya, sepertinya gangguan sambungan ya, gangguan ini. Sambungan Zoom dengan Dr. Ikram. Ya, kembali. Oke, kembali tersambung nih.
1: Ngelag lagi ya, tadi ya.
0: Ya, ngelag lagi, okay. Ngelag lagi.
1: Sedikit lagi, Bang. Ya. Jadi bisnis itu perlu juga melihat bahwa seberapa besar dampaknya terhadap daerah ya di mana eksplorasi itu dilakukan. Nah, kita berharap bahwa kebijakan untuk mengelola ini di daratan Aceh supaya kek arun itu betul-betul hidup. Ya, setelah belasan tahun kita hanya mengenal namanya saja. Nah, kalau misalnya tadi dialirkan ke Jawa hanya menyerap 19 tenaga kerja, ya. Nah, kalau dilakukan di daratan Aceh itu bisa menyerap 19.000 tenaga kerja, pasti, Bang. Ya. Nah, saya pikir itu. Nah, maka
0: apa mungkin karena pemerintah pusat berpikir ini untuk pemerataan gitu. Jadi gasnya disinggah di Medan, dari Medan ke sana, jadi satu kesatuan begitu ya?
1: Tidak mungkin.
0: Apa mungkin? Tidak mungkin ya?
1: Tidak mungkin. Dari mana itu pemilik kota itu? Ya kan?
0: Nah, berarti ada hal yang tidak betul nih kalau memang begini cara pikirnya begitu ya? Begini cara kerjanya?
1: Di Medannya hanya untuk kontrol saja. Nah, dan di Medan juga mungkin tidak begitu banyak juga tenaga kerja yang di ini kan, ya kecuali yang di Pulau Jawa sana. Nah, saya pikir ya, nah pemerintah Aceh harus satu ini dengan semua elemen order di Aceh ya, nah untuk menekan pemerintah pusat. Kenapa Kalimantan kemarin bisa, kita tidak bisa? Nah, jadi kalau kita diam-diam saja, ya kalau dari luar melihat di Aceh itu tidak kompak, maka seperti ini kejadiannya. Ya, saya pikir begitu.
0: Oke. Okay. Ya, nah, jadi Bang Ali, kita harus kompak nih Bang Ali ya.
1: Aceh, ya dan masyarakat Aceh.
2: Betul.
1: Harus kompak.
0: Harus kompak ya.
1: Supaya ini tetap diolah di Aceh. Ya, nah tadi kan mimpi kita tadi ya akan banyak hilirisasi nanti akan timbul di Aceh itu yang semuanya menyerap tenaga kerja itu. Ya, nah 70% aja tenaga kerja Aceh yang terserap di situ itu sudah membebaskan Aceh dari label kemiskinan, Bang. Ya, nah saya yakinkan itu. Ya, nah kemudian yang terakhir, nah mindset rakyat Aceh juga mesti kita ubah. Ya, supaya mereka betul-betul terpola pemikirannya ya. Nah, tidak lagi melihat bekerja sebagai pegawai pil itu sesuatu yang lebih nyaman dan sebagainya. Ya. Nah, jadi saya mau nutup kalimat ini ya. Nah, dengan mengingatkan kita semua bahwa jika investasi hanya menghasilkan tenaga kerja, maka manfaatnya itu sangat terbatas. Ya, nah, namun jika investasi juga melahirkan ribuan wirausaha lokal, maka dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Ya, nah, artinya apa? Nah, ketika semua investasi itu dilakukan di Aceh, ya dia akan bisa mendukung usaha-usaha lain muncul di Aceh yang akan nanti buka peluang kerja, menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Ya, tidak hanya di Mubadalah, tidak hanya di PT PIM, ya, tidak hanya di apa namanya perusahaan yang lain yang sedang beroperasi di Aceh. Ya, nah, tetapi bisa menopang usaha-usaha rakyat dalam bentuk UMKM, yang usaha rakyat itu, ya, itu sudah membuktikan bahwa paling besar menyerap tenaga kerja. Gitu, Bang Den.
0: Baik. Oke, okay. Bang Ali Kuba juga Ketua Pemuda Pancasila ya, Aceh Utara. Dan ini ya, mungkin bisa dikawal terus bersama pemerintah Aceh agar memang Mubadalah Energi ini ataupun blok andaman nanti, gas blok andaman ini bisa bermanfaat untuk bersama seperti itu ya. Dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Aceh.
3: Amin.
0: Ini ya, seperti itu. Dan kita juga agak kaget tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ali Kuba, ternyata yang terjadi betul, seperti ya, itu di dalamnya. Bahkan ya, kita juga mempersiapkan
1: kan cuma isu masih.
0: Iya, ya, padahal ini sudah terjadi ya.
1: Rupanya memang sudah hampir tervalidasi itu.
0: Iya, ya,
1: dan nah, ini enggak bisa nunggu lama ini saya pikir.
0: Ya. Sementara Aceh menyiapkan pelatihan-pelatihan seperti AKUGAS misalnya, ada politeknik juga. Iya, punya itu, tapi ternyata kemudian yang terjadi kepercayaannya tidak ada. Mereka lebih percaya dengan engineering-engineering dari luar.
1: Betul.
0: Ini sedih juga kita. Saya agak kaget tadi disampaikan oleh Bang Ali Kuba, ternyata seperti ini yang terjadi ya. Ampun. Ini apakah sudah disampaikan hal ini ke pemerintah Aceh, Bang Ali?
3: Saya sudah berkali-kali di koran sudah berbicara juga lewat media. Mungkin kalau menyampaikan langsung audiensi ini belum gini Pak ya. Mungkin karena kesibukan ataupun ada beberapa kali saya mencoba komunikasi dengan Pak Wakil Gubernur. Pak Wakil Gubernur juga punya kesibukan yang cukup padat. Juga dengan Mualim. Mualim juga kalau nggak salah saya baru balik dari Kuala Lumpur berobat beliau ya. Ini hal yang cukup kita sayangkan ini.
0: Sakit ya Pak Gubernur ya. Pak Gubernur sakit ya.
1: Kalau kalau betul-betul terjadi luar biasa pemerintah.
0: Luar biasa kita ya. Kecolongan lagi ini berarti ya.
1: Kecolongan betul luar
3: sangat,
1: biasa.
3: Sangat sangat sangat kecolongan. Ini kalau misalnya Pak Dokter main-main ke wilayah PGI, ini bisa-bisa yang biasanya enggak emosi Pak Dokter bisa jadi emosi melihat suasana seperti itu Pak Dokter.
0: Oke. Baiklah, karena waktu terbatas, nanti lain kali kita bahas kembali isu-isu ini di Pro 1 RRI. Dan Bang Ali, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir, juga sudah menyempatkan bisa tersambung untuk pagi hari ini di Pro 1 RRI. Pak Dr. Ikram juga terima kasih. Dan saya
1: terima kasih Bang Ali juga informasinya.
3: Berjaya di udara.
0: Amin Bang dia Bang Ali Kuba. Amin. Dan pendengar, sampai di sini bincang pagi kami untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 tentang peluang kerja dan masa depan generasi Aceh. Saya Denny Misteri pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

siang ini banyak lagu-lagu dan juga acara-acara menarik koleksi Perusahaan RRI Lux Mawe yang akan hadir menemani suasana aktivitas Anda. Sudah mulai disibukkan dengan segala aktivitas? Di meja tugas Anda banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau memang bisa diselesaikan hari ini, kenapa harus ditunda? Oke? Baik, kita tinggalkan saja Fagetos. Ini lagunya ya mendayu-dayu ya, tapi ungkapan perasaan yang tulus dari Fagetos untuk Anda semuanya, hanyalah untukmu, hanya untuk Anda semuanya yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI Lux Mawe. Saya akan hadirkan

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil. dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

untuk Anda yang mungkin masih mengingat samar-samar tentang lagu ini, atau mungkin pernah menjadi lagu favorit Anda. Iya, kalau kita berbicara tentang cinta memang gak ada habis-habisnya ya. Banyak lagu-lagu yang bercerita tentang cinta, tentang patah hati, tentang hal yang berkaitan dengan cinta. Memang gak ada habis-habisnya. Cinta apa saja ya? Karena memang kalau kita berbicara tentang cinta, kadang cinta itu tidak membutuhkan alasan apapun. Baik itu dengan pekerjaan Anda, tidak membutuhkan alasan ya. Jadi cukup fokus dan terus dengan tujuannya. Tujuan dari cinta yang ada pada diri Anda itu, baik itu tentang pekerjaan, tentang orang yang Anda sayangi, atau siapa saja lah ya, fokus pada satu tujuannya apa. Saya yakin sekali semuanya akan tercapai, mudah-mudahan ya. Seperti Anda yang sudah punya target, hari ini akan menyelesaikan pekerjaan Anda. Dari semalam mungkin Anda sudah list ya pekerjaan-pekerjaan yang akan Anda selesaikan di hari ini. Dan harapan saya semuanya bisa terwujud.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Begitu pula dengan kalau kita berbicara awal akhir. Nah, sebelum menyesal diawali dengan hal-hal yang baik dan diakhiri dengan yang baik pula ya. Ini hubungannya dengan apa? Dengan era digital seperti saat sekarang ini. Kalau kita sangkut pautkan atau ya kita kaji-kaji lagi, karena kita memang tidak lepas dari media sosial, iya enggak sih? Bangun tidur media sosial yang dibuka. Mau tahu juga informasi apa gitu ya. Ya itulah canggihnya era digital saat sekarang ini. Tapi dengan kecanggihan ini kita dituntut juga untuk lebih bijak lagi. Lebih bijak yang dimaksud kalau memang kita mengerti bagaimana etika dalam media sosial ya. Dan ini diperlukan literasi digital, karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Dengan sentuhan jari langsung bisa kita dapatkan tanpa menyaring. Nah, ini bisa menyesatkan. Jadi sebelum kita posting, nah, berita, mulai itu berita atau apa saja lah ya, bisa hiburan, bisa mungkin digunakan media sosial itu sebagai pendidikan ya, wadah untuk ilmu. Nah, banyak sekali, hingga layanan-layanan publik lainnya juga sekarang bisa tersedia melalui internet. Nah, kemudahan-kemudahan ini pendengar bukan serta-merta mulus saja ya, tapi memang ada tantangan-tantangan yang bisa kita dapatkan, karena memang tidak semua informasi yang beredar di dunia digital itu bisa kita percaya begitu saja. Nah, disinilah kita membutuhkan literasi digital menjadi hal yang sangat penting. Bukan hal yang bisa kita anggap sepele, karena kita jika kita memiliki ilmu ya, pengetahuan mengenai digital ini, kemampuan menggunakan gawai atau media sosial, maka kita punya kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan informasi digital secara bijak dan tentunya bertanggung jawab. Nah, kerangka literasi digital di Indonesia juga menekankan ada 4 pilar utama. Ada kecakapan digital, etika digital, ada pula budaya digital dan keamanan digital.

media sosial di era digital saat sekarang. Nah pendengar, kalau Anda mungkin pernah ya menerima pesan berantai yang mengajak untuk segera membagikan informasi, padahal itu kita belum tahu sumber yang jelasnya apa. Nah, di sini perlu ya literasi digital. Sebelum kita meneruskan, biasanya untuk berhenti sejenak dan melakukan pengecekan, itu yang harus kita lakukan. Ya, kita cek dari cek lagi, pastikan informasi yang berasal dari media yang terpercaya atau sumber-sumber resmi. Gunanya apa? Jangan menyesatkan lagi. Ya sayang, karena cepat sekali media sosial itu cepat sekali beredar. Sekali klik aja, sekali sentuh aja itu sudah kemana-mana di dunia maya. Oke, untuk Anda semuanya, mudah-mudahan kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Jadi dibutuhkan memang literasi digital untuk saat sekarang ini. Kalau enggak, kita bisa tersesat jauh sekali ya. Oke, supaya Anda tidak tersesat begitu jauh, saya berterima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe dengan sepenuh

0: sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita hentikan sejenak untuk lagu-lagu hiburan karena kita akan dengarkan informasi olahraga. Kita akan segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
2: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
2: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
3: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
4: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
3: Con la alegría de traeros la copa a casa.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
5: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjuarai FIBA 3x3 Women's Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2, dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara, target juara. Target juara banget, pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya, dalam Presiden pun juga. Kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orotmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Indonesia Darah Bandung yang nadi desa dan di kota. Perempat lom lama cara bungong jalo baca urunya sampo ampo leblah wate Indonesia bahan. Lagu-lagu dari daerah Aceh koleksi perusa era di Lok Semawe jenis dengar selama dari poh setengah 12 ke poh leblah berarti si jim setengah dalam minit si kurung loh minit jarang kali ya. Baiklah, saudara Bandung yang dengar lagu-lagu dari daerah Aceh jud ya di 0819765 si kurun lep kahafai Bandungnya nembo ya. Ka di luar ule. I u. Cukup singkat memang. Baiklah, nyol lagu jeritan hati. Nah yang pom kiban jeritan hati. Kalau jeritan yang bersuara, kayaknya jeritan hati. Kalian pi hana tom dengar kiban jeritan hati. Okeylah Zakir kali kita dengar dan alih paken nah jeritan hati mungkin nah satu dan lain hal. Nah dalam bahasa tanyo satu dan lain hal pu sa dan lain hai. Baik, silakan di 08 11 67 58 si kurang lihat.

Sabo Bungong. Na Bungong. Na Bungong. Oh, lain lom nyan. Nyan tidur. So yang keun nyan. Na Bungong. Na na na. Nyan selang lah sih kan? Roughly. Roughly. Ke Kak Lia. Seratus. Baiklah, nyora ratar mizi bungong selang akhir ba tahun 2002 ba tahun 2006 lah lagunya em di acara bungong jaro suntar di luar sangat tarik sangat tarik sangat sangat terik sekali suu mah sun suntar jadi keling kita kalau keluar. Jadi kalau memang tidak ada keperluan yang penting sekali, di dalam saja dingin lepi ya. Sejuk. Kak Amalia, nyo patlon tuan, nyo Muhammad lam karuna. Kilau Pancasila kak persembahan RRI. Okey, gampang, sedap, mantap ya. Nanti tap-tap. Aduhnya nah di 0811-67-58-le segelum Kak Lia bacakannya yang kali tambang di WhatsAppnya nasonya lom berikut ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pius silahkan duduk. Nyo kamarullah di Kuta Cane. Kucannya Kuta Cane kan? Ha. Kak Lia orang baru.

0: sebelum Kak Lia baca yang dari Kutacan ya, Kamarullah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Kak Lia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lia, selamat sahur waktu undang.
0: Sebentar. Kibar ni nan suum, nasalju mungkin hinan kan.
1: Tidak, kan itu punya lagu. Nyo baru piu tengah piu kerja Kak Lia yang luar biasa. Jadi yang tak lagi habar terbuka mana wa. Banyak yang suum di RS saja bahasa aja. Kan?
0: Kok bisa? Kenapa? Pekan jut suum di luar? Memangnya lagi mengerjakan apa?
1: Di Lampung masuk suum kali ya.
0: Oh, di Lampung. Banyak bohdrin kah?
1: Oh, ke bohdrin. Nah, ke daerah Kalsuwadin, kawasan bohdrin. Sawangnya daerah hujungnya.
0: Oh, jadi
1: pelataran, apa? Pelataran kampus di Madrid, sepanjangnya banyak bohdrin. You know, kan?
0: Oh, jadi apa di pula di situ?
1: Ini buah panah dia daerahnya. Buah mie, kemudian daerah hajinya.
0: Oh, buah panah.
1: Daerah pelataran porosonyo perbukitan bandara sepanjang timung pejabat perbukitan Ulima dan Iban dan kawasan di Sungai Bodrin di daerah Sawang.
0: Iya. Jadi hinan boh panah le.
1: Ini boh panah, boh me, boh mampiram, boh ngengal lah.
0: Ada yang jadi sudah ada yang bisa dipanen.
1: Kami buah panah haji, itulah haji, ada tempatnya haji, buah mikir ikut tepi haji, nasa tepi.
0: Oh, iya, betul.
1: Lagi buah u, ya.
0: Nah, yang...
1: Kawasannya, katanya yang mudah, yang murunya lah, daerah-daerah kewati aja.
0: Tapi, Cik Dar, menyebab, apa, di kebun tadi apa?
1: Di Lampu.
0: Kak Lia tiba-tiba kan
1: ya,
0: tu.
1: Memang Kak Lia kan. Ini broker punya bahasa Aceh. Memang dia kena nyampu. Tanya kena ayo. Ketabang dalam bahasa ni. Kak
0: Lia. Kak Lia. Sudah sering lupa sekarang. Mungkin karena umur Kak 70 tahun. Ya kan.
1: Saya tak jampu si bahasa Aceh, tak pertemuan dengan bahasa Indonesia supaya enggak kaya bahasa.
0: Iya, betul. Ya. Jadi pun yang dengar...
1: Ya, bahasa asli, saya ada Aceh, hanya di kamu si kecok di Belanda kali ya.
0: Jadi yang dengar di luar Aceh, tapi mufu-mufu mecut lah ya, kira-kira apa yang kita obrolkan ya.
1: Betul. Tapi saya bahasa Aceh asli menurut sejarah kampus kamu sendiri. Kali ini, museum Belanda lah, kita bahasa Aceh sampai bahasa Aceh bilang duduk. Tapi bahasa rudong, nak rudong, ini tu. Anak dia pun rudong, orang
0: itu
1: jadi bahasa rudong. Jadi cok ni benda saja sih menyo, karena orang dia yang poh jendal benda orang je, jadi kenyir ya. Jadi bahasa itu lama tu, jadi kenangan awaknya. Menyo dan poh jendal tu kerja bahasanya. Jadi isom kamusnya Haidi di benda yang menang sejarah. Jadi ini kenangan sih le benda ni bahwa Hana bang salah yang poh jenderal mana le mura ke. Jadi ini bahasa Aceh-nya itu ni bahasa kan si bahasa rudok kreh-krehnya na dihilang kamusnya.
0: Iya, Jino Hana enggak semuanya yang tahu itu artinya apa ya kan? Rahmat tahu.
1: Bahasa yang paling asli bahasa Aceh hilang kamus kecok gandanya. Jino tak jak gini na kamusnya.
0: Jadi duplikat ji Hana Cedara.
1: Hana, karena waktu tahun ni mungkin dah ada di waktu dahnya saya buat itu aku mukamu sini. Adik kan hasil bumi macam itu kamu hijau.
0: Memang sengaja lah.
1: Itu saja.
0: Padahal budaya tanyonya yang luar biasa.
1: Jadi itu bahasa tanyo itu adalah bahasa dana yang punya biasa diam.
0: Baiklah, Cik Dar. Nyokat 7 panggilan suara tak terjawabnya Anili ke Cedar.
1: Emang segala opini hawa saya beropini publik. Cuma dia berkata, terima kasih. Tak cok hati aja. Kata putar lagu kali aku.
0: Lagu pun Cedar.
1: Lagu orang yang lempuh. Kata orang putar aja. Nak saya berpulih.
0: Lagu pun Cik? Lagu pun?
1: Saya berpulih. Berapa pun.
0: Oh, okey. Mantap. Siap Cedar.
1: Ini anak ada kek. Terus aku hek. Nanti hek.
0: Alhamdulillah. Pengertian sekali. Baiklah Cik Dar.
1: Terima
0: kasih. Jaga kesehatan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, na opini publik dari Cik Dar diiringi sayup-sayup backsound bungong selangah. Cukup mantap. Sang lagi sambai asam suntik.

Lezat tu. Baiklah, Kak Lia sambung kamarullah di Kuta Cane ya. Di Kuta Cane musim durian nyan menyecedar di Lampoh kan Lampoh Bodrin, tapi Lampoh Boh Panah. Boh Panah in Indonesia adalah nangka. Iya kan? Senang sekali bisa mendengar siaran Bungong Jaro. Alhamdulillah. Kalau Kamarullah, Bang Kamarullah senang, Kak Liapi ikut senang. Ya kan? Dingin, hati lepi, walaupun di luar suum. Pulang penyarji Kak Lia, nyan. Nyan. Nanging pipi Kak Lia kiri kanan, namirah, sumringah. Semangat aju. Nak putar lagu Saboh dari Arul. Arul Dek Tari. Arul, tapi nya yang kalian persiapkan Arul Tia Monica Kiban yang dalam disuruhnya. Tapi nemputan lagu Saboh dari Arul Adik Tari, salam ke Mandu Merakan spesial ke kalian. Terima kasih Bang Kamarullah. Kalau lagunya diganti boleh Kak, lagu dari apa ce? Lah Mak Oi Pegah. Yang ciga kan? Besar nak si lagunya? Yang lagu apa ce mentang? Tia Monica na De Arul. De Arul Tia Monica na. Tapi nyo yang na Tia Monica mentang ya. Adik tadi Kak Lia gantungan apa ce kiban. Ana masalah. Okey lah. Baik. Setelah lagunya na apa ce dan selanjutnya untuk na yang di 0811 Sabah Kak Lia terima.

Nyan lah ma'oy ya, wanita mana yang tak suka dipuji-puji, dipuja-puja. Nyan naluri wanita ya, normal. Adik lagi apa?

0: berbunga-bunga hati. Okey lah, nyo lagu dari Apache dengan Cuk Zura. Nyo Kak Lia baca selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyo Abdul di Bayu. Nyan kiban habar warga-warga Bayu. Bacoronyo sehat-sehat mandum ya, yang tengah dengar perusahaan RRI Lok Semawe. Laki lagu Saboka. Lagu dari Apache. Apache kah nyo kiban? Kena masalah ya. Beda-beda judul tapi yang ken tetap Apache. Kak nyo nak info becut. Alhamdulillah nak info nyo. Info ku Bang Abdul. Kak, alhamdulillah jembatan Bayu kajit lintas dengan normal loh, mi pega. Alhamdulillah informasi yang cukup bermanfaat nyo ke pendengar Prosa RRI Lok Semawe bahwa jembatan yang melintas nyan jembatan Medan Banda Aceh ya, Jalan Nasional. Selama ini antri hinan ya. Nyan jino ka jembatan jika normal dengan informasi yang disampaikan oleh rakan tanyo nah Bang Abdul yang nah di Bayu. Terima kasih yang berayut-rayut saat Bang Abdul informasi ji bahwa saatnya jembatan Bayu kajit lintas dengan normal lom ya. Lagu ji apa cah kalinya Bang Kiban sana ji lagunya ya. Bang Abdul, nyombang pu bapak yang Pak Abdul. Lehnyan salamnyo Kak Lia baca yang golom Kak Lia baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segolom Kak Lia bacanyo, nah yang tameng Kak Lia terima saja ya. Takutnya nanti terlewatkan. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.

0: 사랑한 소녀.
1: 여보세요. 뭐하는 일이라 보세요.
0: 무스타파.
1: 예. Yeah,
0: 어,
1: benar sekali.
0: Benar sekali. Mustafa di tanah pasir.
1: Oh.
0: Kiban cuaca hinan, Bang Mustafa. Nah, suum lagi di luk samawi.
1: Suum, wakas suum ronyo.
0: Aduh, suum tahanan. Jadi, kira-kiranya sedang apa selain telefon? Oh, sedang duduk yeah. Tengah dengar perusahaan RRI Lok Semawe lagu yeah, Aceh ya.
1: Yeah, yeah.
0: Okeylah, Bang Mustafa nak dengar lagu pu.
1: Lagu mana masalah ni ikut aja kali.
0: Alhamdulillah, ya, cukup senang kali.
1: Yang penting saya mula yang pertama kita nak kerja petahana mumpok.
0: Kak Lia pi kangen.
1: Gaduh ngembara.
0: Kak Lia pi kangen yo. Alunya ke Solo?
1: Alunya ke rasa-rasa mama munda Mona.
0: Tante Mona.
1: Tante Mona tu yang dilangsa tu siapa tu dah lupa tu ni.
0: Oma Langsa.
1: Oma dilangsa Tante Mona tu. Apa lagi ni? Ya. Semua aja kali ya yang sudah masuk ataupun yang belum masuk kan?
0: Iya. Nanti diken sabo-sabo hana yang diken. Nah.
1: Bang Amsal, Bang Jolima kan? Cik Dar, Abu Bintar yang kemudian Pak Gafri kan? Yang digerugok tu apa tu?
0: Yang digerugok so?
1: Yang digerugok tu yang bunda sudah lupa tu namanya.
0: Ya sudah.
1: Yang semua lah kali ya sudah masuk ataupun yang belum masuk kan?
0: Iya. sudah lupa ya, bukan tak.
1: Sudah lupa namanya, enggak dapat diingat.
0: Iya, bukan tak ingin diucap, tapi sudah lupa, wajarlah tanya manusia kan, penuh kekhilafan.
1: Tidak betul. Itu lupa.
0: Okey lah, spesial nah Bang Mustafa.
1: Aku spesial kan ke kita nyerah-kerahkan Mama Dung.
0: Mandu-mandu.
1: Iya. Yang jaga kesehatan, baik dia dua anak penting kan?
0: Okey, jaga kesehatan Bang Mustafa.
1: Ya, terima kasih.
0: Banyak-banyak minum air putih kalau panas-panas seperti ini, okey?
1: Iya. Kajinya kali ya, mentang-mentang sosong ini tambah ngelau kan? Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lega Kak Lia ya, sudah mendengarkan suara bagus dari Bang Mustafa di Tanah Pasir. Tanah Pasir sebentar, sedang duduk-duduk Bang Mustafa. Baiklah, nyo gayung bersambut. Kenapa gayung bersambut? Karena na oma nyo dilangsa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar puhaba oma dilangsa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oma ramai ya. Hinan oma ya?
2: Enggak, na ramai ha.
0: Oh, na ramai. Susu na susu lain ini kan oma.
2: Nah.
0: Oma nak salam ke oma?
2: Lagu itu untuk pu.
0: Boleh lagu pu.
2: Lagu Cintaan Putuh.
0: Cintaan Putuh. Enggak so yang kan?
2: Hah?
0: So yang kan penyanyi ji?
2: Abakar.
0: Okey, Abakar. Siap.
2: Salam ji untuk Cik Mustafa.
0: Mustafa.
2: Cik Herman. Cik Dar.
0: Cik Dar, nyan.
2: Cik Adi. Cik Iwan.
0: Yap.
2: Om
0: So.
2: Jana. Om Budi.
0: Om Budi.
2: Cik Nurit.
0: Yap.
2: Dek Yuni.
0: Yuni. Oh my.
2: Dania.
0: Ingat mandum. Bang Mustafa ana ingat mandum. Wajar ya kan. Nyan.
2: Untuk semua-semua aja nah, oh, Maria ya.
0: Iya, Oma. Oma ana spesial. Oh, ana spesial.
2: Spesial kedatangan.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Oma. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Langsa mandum ya. Nah, salam spesial dari studio ke rakan-rakan yang di Langsa dan sekitar di. Okey lah. Di 08 sebelah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah.
2: Macam mana tu Kak Lia?
0: Langsung terpeleset Kak Lia.
2: Selek keadaan dunia.
0: Iya Bang Nurib. Kak Lia pikang ngantar ke Bang Nurib. Kiban haba uronyo Bang Nurib?
2: Haba gud.
0: Alhamdulillah. Sedang apa? Duduk-duduk sambil telefon?
2: Ya, tengok video hek.
0: Apa kan hek? Sedang apa?
2: Ajak-ajak berjalan. Ya, kalau kena kupi ya nanti ha. Aku hek.
0: Oh. Ya kedai kopi hana teh meriwang lagi ya kan balik arah. Oke lah.
2: Mau rumah ibu teh.
0: Yang penting na olahraga, olahraganya nyan manfaat apa hikmah ji olahraga lah ya jalan-jalan. Baiklah Bang Nurib.
2: Ya,
0: Bang Nurib.
2: Ya betul.
0: Nuk salim ke so.
2: Salim ke Kak Lia telefon.
0: Terima kasih. Alihnya ke Solo.
2: Ya, ke Kak Dewi. Ke Nanda,
0: Nanda.
2: Ke Sonan Yunari yang mami satu fit.
0: Kak Yunari.
2: Ke Denny.
0: Denny, Mr. D.
2: Robby.
0: Bang Robby. Ke Solo.
2: Yang ke Oma punya kan?
0: Oma di Langsa, ke, ya.
2: Langka ke Cik Dar, ke Bang Adi, Adi di Gurugok, ke Cik Herman di Kesatan, ke Bunda Mia, Kak Wayuni di Gurugok,
0: iya.
2: Jak awak ni kena jak kena apa jak meja.
0: Jak kena ho, jak ba studio pu jak ba.
2: Jak kandang.
0: Oh kandang, tempat Bang Nurib.
2: Kau bawa ke pegah aku jak dong lain.
0: Kak Lia kira nak kui-kui timpan, nak tenyo. Ingin melarikan diri. Ke Solom. Nah. Nalom.
2: Tak kahwin ni dek. Mendung tu.
0: Special ke dek Yuni? Ya. Malu. Malu. Aku menyatakan. Apa ucapan Ji?
2: Malu tutup muka nanti tu.
0: Lah. Apa ucapan Ji? Mungkin nak ucapan spesial.
2: Ucapan Ji berjanjak penuh. Bikin. Ngobagak kerja.
0: Tanya harus ada persiapan Bang Nurib. Nyan, kasihan Dek Yuni GOGO ingin menjumpai Bang Nurib. Paling tidak kan es teh dingin nah.
2: Kembalung.
0: Oh. Jadi
2: keluarga.
0: Oh, keluarga. Sekalian jadi, jalan.
2: Sekalian enggak boleh ngulah.
0: Okey.
2: Ada kepu ada kenopo.
0: Hanalah nak kenalannya menjalin silaturahmi memperbanyak saudara.
2: Ya ada kena pol kadang tu.
0: Suzon ya Suzon. Okeylah Bang Nurib terima kasih ya.
2: Ya lagu lewe.
0: Lagu pu.
2: Lagu Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan.
2: Kahlutan.
0: Okey Aceh Selatan ya. Ya terima kasih Bang Nurib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Lok Sumai 89,3 MHz. Pendengar, di kesempatan siang hari ini, sebelum kita lanjutkan untuk lagu-lagu dari daerah Aceh, ada informasi untuk Anda semuanya dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia UDD PMI Aceh Utara, adakan kegiatan donor darah. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari Muhammad Jafar.
1: Berita terkini.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saya saat ini berada di lapangan Irak, Kota Lok Sumai, di mana pada hari ini dilangsungkan kegiatan donor darah oleh UDD PMI Aceh Utara. Dan target yang ingin dicapai pada hari ini yaitu sekitar 200 kantong darah. Bisa dijelaskan kegiatan yang dilakukan UDD PMI Aceh Utara dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia pada yang jatuh pada Juni lalu, mungkin hari ini baru dibuat acaranya.
3: Iya, jadi alhamdulillah hari ini kita mengadakan acara event donor darah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia, berkolaborasi bersama dengan PDDI juga, guna untuk pemenuhan kebutuhan darah di berbagai rumah sakit dan pasien-pasien yang memang rutin membutuhkan darah setiap bulannya.
2: Ya, target yang ingin kita capai pada kegiatan hari ini?
3: Insyaallah target kita itu sekitar 200 kantong dan kalau lebih alhamdulillah juga ya Pak ya. Event ini sangat berguna untuk masyarakat-masyarakat yang memang keluarganya mungkin sedang membutuhkan darah di rumah sakit.
2: Menanggapi mungkin kurangnya stok darah selama ini di Aceh Utara maupun Kota Lok Sumai, apa yang jadi harapan kita?
3: Harapan kita, kita terus dan Unit Donor Darah Aceh Utara pun kita terus melakukan giat donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah di setiap rumah sakit agar pasien-pasien ini teratasi semua.
2: Baik, terima kasih dokter yang sudah memberikan keterangan terkait dengan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan pada hari ini, yaitu mengumpulkan darah yang sangat dibutuhkan oleh sejumlah rumah sakit di Aceh Utara maupun Kota Lok Sumai. Demikian laporan Muhammad Jafar, kembali ke rekan penyiar di studio.
1: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lok Sumai. RRI Pro 1.
0: Laporan Muhammad Jafar dari lapangan Hirak mengenai dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia UDD PMI Aceh Utara mengadakan kegiatan donor darah di lapangan Hirak. Terima kasih, Anda masih bersama Pro 1 RRI Lok Sumai.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Sumai, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

Asmawi. Dan assalamualaikum Kak Amalia. Waalaikumsalam Andika Yuda yang Nadia Aceh Timur. Salam ke Tante Mona, Cik Dar dengan kemanu-manu fans Bungong Jaro. Lagu Kak Lia list saja ya, menyandang tu Kak Lia putar. Karena siapa kata menguat kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Lok Semawi dan sekitar di Bunda Alfi di Alui Putih selama coro. Dan alihnya nyok Kak Lia baca saja sebelum tadi dengar kumandang azan zuhur. Assalamualaikum Kak Lia, waalaikumsalam nyongan Bunda Rina di Kobin. Kobin Pak Tehyan. Kak nak putar lagu judul Ji Prehejame yang kangen Ji sa, yang oh yang kagen kangen yang ken mungkin ya, yang ken Ji Sabirin Lamno. Salim ke Romanteng, terima kasih ke Bunda Rina yang na di Kobin. Alinya Bang Jul di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak, pehaba kakak lunuronyo. Alhamdulillah habagat Bang Jul di mana? Nyo Bang Jul di mana di Darussalam? Kakak Bang Jul nak request lagu Rialdo Nirihon. Semangat, terima kasih, jaga kesehatan dan betua yang lima wate. Terima kasih Kakak Lun. Terima kasih ke Bang Jul Diman. Bang Amsal Cid ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat sabe Bang Amsal dan rekan-rekan mandum yang tengah dengar perusahaan era di Lok Semawe. Baik, tapi yo sejenak untuk acara Bungong Jaro karena bakpo 12 lebih 20 menit akan tak dengar kumandang azan zuhur. Setelah azan zuhur tariwang lom lam acara Bungong Jaro sampo ampo leblah wate ni syabaran.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputah Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

saudara Manum yang ada di desa dan di kota, akhiri untuk acara Bengon Jaro dan informasi dalam bahasa Aceh di Haba Uronyo.

Dari Lok Sumawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampu Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh nih Ba Uronyo diantara jih. BNN Lok Sumawe gelarang pip rukok vape guna gecegah penyalahgunaan narkoba. Festival Budaya Langsa getampilkan seni ngan sejarah daerah. Haba selengkap jih Gepesampu liuluntuan Amalia. Haba yang ngefon. Saudara, Badan Narkotika Nasional Kota Lok Sumawe gelarang mandum pegawai gepip rukok jenis vape sebagai upaya penyalahgunaan narkoba. Kebijakannya diterapkan sebab vape genilai akan mendampak hanagat bagi kesehatan, tetapi jinoka disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Kepala BNN Kota Lok Sumawe, Henry Pahala Marbun, gepegah sejumlah vape jinoka di teme mengandung zat berbahaya lage etomidit ganja cair sampo sabe cair. Menurut Kopnyan, pengungkapan kasus vape narkotika manteng menjadi tantangan sebab alat tes urin biasa belum mampu mendeteksi mandum kandungan zatnya. Pihak Kopnyan berharap lebih lelom instansi menerapkan larangan serupa agar gepersempit ruang peredaran narkoba. Sementara nih Banyan, Ketua ID Cabang Aceh Utara sekaligus dokter spesialis paru RSUD Cut Mutia, Dr. Ihsan, gepakat masyarakat untuk menghentikan kebiasaan pip rukok ngan vape demi menjaga kesehatan paru-paru. Menurut Kopnyan, rukok ngan vape sama-sama mengandung nikotin serta zat kimia yang jut geperleh paru-paru, disebabkan ketergantungan dengan meningkatkan resiko penyakit lage kanker paru. Oleh nibaknya, pihak Gopnyan gehimbau masyarakat kejaga kesehatan paru dengan hana merukok, gehindari asap rukok, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, serta gepake masker bak lingkungan meabe atau berpolusi. Pesan Dr. Ihsan, berhenti merukok, uronyo, nakeh sabo hadiah palinggat ke paru-paru ngan keluarga.

Habas ini lho. Sedara Langsa Multikultur Fest tahun 2026 niba ruang terbuka hijau Uten Lindung Kota Langsa gehadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya sebagai upaya melestarikan warisan budaya sekaligus gepeturi sejarah daerah ke masyarakat. Ketua Pelaksana Mufti Riani Gepega festival yang didukung oleh Program Dana Indonesia Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Langsa Sejarah Memori Kolektif dengan Seni Budaya. Mufti kejelaskan dalam kegiatan seninya akan ditampilkan seni tutur, tari, maksud kamu tari tradisional, vokal, pameran lukis dengan sastra. Geharapan acara Festival Budaya Langsa jut gepekeng identitas budaya serta meningkatkan daya tarik wisata budaya Kota Langsa. Saudara, ono dileh haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksemawe.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan ter

sekejap memandang, kubuktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bersama Pro 1 ya. Dan kali ini kita masuk di Pro Dangdut, tentunya dengan lagu-lagu dangdut 90 menit ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan saya hadirkan lagu-lagu dengan irama dangdut dengan banyak versinya ya. Ada pop dangdut, keroncong dangdut, ada dangdut koplo, dangdut klasik. Wah, banyak sekali. Nah, untuk Anda pecinta dangdut, okelah, kita langsung saja untuk dengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan. Ingin mendengarkan lagu dangdut kesayangan Anda? Boleh ya, di 0811671583. Mungkin ada nostalgia dengan lagu tersebut. Seperti lagu yang satu ini, pernah gagal dalam cinta, tapi dengan musiknya yang lumayan lah ya. Walaupun sedih-sedih ditinggal cinta, tapi ada makna, ada hikmah yang terkandung di balik semua itu. Kegagalan boleh sekali, dua kali, tiga kali, empat kali keterusan, ya udahlah, lama kebal. Oke lah, kita simak lagunya.

masih panas di luar sana, masih menjalankan aktivitas. Okay. Karena tadi sudah ada yang sudah mulai ya, ada yang masih beristirahat. Mungkin mulai beraktivitas kembali di siang ini pada pukul 14. Kalau yang sudah beraktivitas mungkin sudah sedikit fresh kembali lah, walaupun ini jam-jam rawan, jam

Anda semuanya. Kalau kota Lhokseumawe masih panas, bagaimana di tempat Anda? Ada yang ingin mendengarkan lagu Emas Antaran? Kak, lagunya gimana sih sebenarnya Emas Antaran itu? Asik ya, dia juga suka lagu ini. Lagu ini kalau dia gak salah itu di masa-masa COVID ya, di 2020 saat di rumah aja, gak kemana-mana. Jadi banyak yang mengenal lagu ini. Ini sebenarnya lagu pop Melayu yang pada masa itu sih banyak yang suka ya, karena mungkin gak kemana-mana, di rumah aja. Dan tiba-tiba lagu ini hits. Gak tiba-tiba sih, ada proses di sana ya. Lagu yang dirilis di 2020 ini banyak. Kalau sekarang yang nyanyi banyak, di cover oleh beberapa penyanyi dangdut. Ada Happy Asmara, ada Safira Inema ya, ada Era Shakira juga menyanyikan lagu Emas Antaran. Dan kalau penyanyi aslinya itu duet kalau yang gak salah ya. Yang judul lagu Kangen Wen apa? Yolanda. Yolanda. Yolanda bersama Arif ya. Oke lah. Lagunya gimana sih Kak? Oke, yang penasaran, pengen tahu gimana. Tapi ini yang Lia putarin versi Era Shakira ya.

89,3 MHz Pro 1 RRI Loxtopal. Permohonan sudah kita dengarkan di suasana siang Anda semuanya untuk Pro Dangdut. Lagu-lagu dangdut masih ada ya satu jam ke depan. Dan setelah lagu ini saya harus pamit. Setelah ini nanti

0: Pro 1 RRI Lux Semawi 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang ini, di edisi hari Selasa 21 Juli 2026, kembali menyapa Anda bersama Nanda di siang ini. Dan tentunya Nanda akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program Pro Dangdut untuk siang ini, dan lagu-lagu dangdut terbaik kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda pendengar yang mungkin ingin request ya, bisa langsung ke nomor 0811 671 5893, bisa mengirimkan chat atau juga telepon langsung ke nomor tersebut ya. Silakan untuk mendengarkan lagu-lagu favorit Anda di kesempatan siang ini. Kita coba terima penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, sama siang Oma.
1: Siang kembali Nanda.
0: Iya, gimana Oma? Cuaca di Langsa Lux Semawi panas sekali hari ini Oma. Di Langsa gimana? Panas juga.
1: Panas.
0: Panas ya. Panasnya sedang-sedang saja atau ya. Luar biasa membara.
1: Sedang-sedang
0: ya. Kalau di Lux Semawi ini cukup membara Oma siang ini. Aduh, luar biasa. Oma mau dengar lagu apa Oma di Pro Dangdut siang ini?
1: Lagu Mansur S, Tak Percaya.
0: Mansur S, Tak Percaya?
1: Iya.
0: Oke, mau kirim salam mungkin Oma sekalian?
1: Nanda sehat selalu ya nak ya.
0: Terima kasih Oma. Oma juga ya, sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Terus siapa lagi?
1: Untuk Tante Mona, kalau masuk lagi kemana dia ya?
0: Siapa? Tante Mona?
1: Hah?
0: Iya, kemana ya Tante Mona ya? Kok nggak muncul-muncul ya? Atau
1: iya,
0: mungkin di penyiar yang lainnya, di acara-acara lainnya gimana? Tante Mona muncul nggak?
1: Nggak juga.
0: Nggak juga ya? Aduh, ini ya. Tampaknya ada sesuatu nih.
1: Mungkin dari keadaannya.
0: Iya ya, kemana ya Tante Mona ya? Apa jangan-jangan, iya. Jangan-jangan ya?
1: Jangan-jangan nikah. Sibuk pada dia lagi.
0: Iya, jadi Oma ini rindu sama Tante Mona ya? Atau pendengar lain juga rindu iya. Kayaknya ya Tante Mona?
1: Ya, itu terbuat ya. Untuk salamnya untuk Cik Herman.
0: Cik Herman di Aceh Selatan ya.
1: Cik Mustafa.
0: Ini Bang Nurib kayaknya mau masuk juga nih. Udah dengar suara dari Oma. Dalam antrian.
1: Adi di Grugo. Untuk Iwan Rakung Jawa. Untuk Cik Dar.
0: Iya.
1: Untuk Abu Bentara.
0: Untuk siapa lagi?
1: Adi Yuni.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Mia. Untuk Lista, Bu Lista.
0: Iya.
1: Untuk Om Budi. Untuk Om Denar.
0: Iya.
1: Ya, untuk semua-semua anak-anak.
0: Untuk semua-semua ya. Capek juga nyebutinnya satu persatu ya, Oma ya.
1: Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Oma di Langsa yang baru saja bergabung dengan kita.
1: Terima kasih Oma di Langsa.
0: Iya, ini suaranya tampaknya agak membal sedikit ya. Baik pendengar, ada Oma. Setelah Oma siapa lagi nih ya yang bergabung ya? Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nanda.
0: Ini boleh tebak-tebak suara nggak ya?
2: Ya, coba-coba aja.
0: Ini dengan Bang Samir.
2: Betul sekali, Nanda.
0: Iya, Bang Samir di Pantai Jagu ya.
2: Luar biasa, pantai.
0: Iya. Bang Samir, kalau di apa ya? Kalau bukan di pesisir kan panas nih, apalagi di pesisir ya?
2: Iya, di pesisir. Betul sekali.
0: Gimana tuh Bang Samir antisipasinya untuk biar nggak kepanasan?
2: Ada di ada pohon siren.
0: Oh, jadi berteduh di bawah pohon siren.
2: Iya.
0: Sambil menikmati lagu-lagu di siang hari ya, sambil golek-golek mungkin ya Bang Samir ya. Ada ya, ada balai-balainya enggak situ?
2: Ya, jadi.
0: Ada pondok-pondoknya ya. Mungkin.
2: Ada jambu di satu, enak kali di
0: Bali. Iya, Bang Samir mau dengar lagu apa nih di Pro Dangdut siang ini?
2: Dari Ridho Roma.
0: Ridho Roma, Ridho Roma, judulnya apa?
2: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu.
2: Iya, cuma okay. Kamu aja dada.
0: Iya, cuma Bang Samir aja ya. Bang Samir mau kirim salam sekalian untuk pendengar lainnya yang juga sedang kepanasan mungkin siang ini ya. Ini sama-sama kepanasan. Untuk siapa?
2: Itu salam-salam semua aja yang pendengar. Semoga hari ini menikmati panasnya.
0: Kita nikmati ya.
2: Ya, nikmati aja.
0: Nikmati aja. Karena
2: apa yang diberikan Allah dimati aja.
0: Iya benar-benar. Semua panas akan berlalu ya.
2: Akan berlalu. Dingin pun nanti berlalu juga.
0: Iya semuanya akan berlalu. Oke okay, Bang Samir. Gak kirim-kirim salam Bang Samir?
2: Salam untuk semua pendengar aja. Dan semoga selalu dimati pada hari ini ya.
0: Iya semoga sehat selalu juga ya untuk semua pendengar kita ya di cuaca yang seperti
2: betul.
0: Ini. Oke, itu aja Bang Samir.
2: Iya, iya. Semoga bisa diatasi semua.
0: Iya. Baik, terima kasih Bang Samir yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Ya, ada Bang Samir di Pantai Jago, daerah pesisir ya. Kita yang bukan daerah pesisir aja sepanas ini, gimana ya kalau warga di daerah Ujomblang, Pantai Jago. Aduh, gak kebayang ya. Tapi bisa jadi panas ini juga rahmat dan juga mudah-mudahan bukan teguran ya. Karena banyak dosa mungkin kita ya. Coba kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Jainal Gangsa.
0: Bang Jainal.
1: Iya.
0: Iya, Bang Jainal. Oma kenal nggak Bang Jainal? Kenalnya di radio aja.
1: Di radio, kalau orangnya belum ketemu.
0: Secara
1: cuman gak berapa jauh dari beliau.
0: Oh, jadi secara langsung nggak kenal gitu ya?
1: Belum
0: ya?
1: Belum kenal secara langsung.
0: Kalau apa frekuensi di sana siaran kita terdengar jelas ya, Bang Jainal ya?
1: Jelas
0: sekali ya.
1: Cuman kan kadang-kadang kan putus-putus gitu.
0: Putus-putus ya. Bisa jadi karena faktor mungkin entah cuaca ya atau mungkin ada namanya kok nggak salah blank spot, bisa jadi ya. Mudah-mudahan selalu bagus siarannya di sana. Gimana Bang Jainal untuk hari ini sedang beraktivitas atau mungkin sedang bersantai?
1: Baru pulang dari aktivitas nih.
0: Aktivitas ya, jadi ini lagi rehat lah ya, rehat sejenak.
1: Sebetulnya sih nggak rehat.
0: Oh, sambil juga.
1: Mampir ke rumah bentar, pergi lagi gitu. Kita kan berjualan ya.
0: Oh ya. Oh, dagang ya.
1: Iya, dagang.
0: Aduh, cuaca panas kayak gini, Bang Jainal gimana caranya biar nggak kepanasan? Nggak ada cara ya?
1: Nggak ada cara lah, bawa payung gitu.
0: Bawa payung ya?
1: Nanti di lapangan kita kan memakai payung untuk pelindung ya kan?
0: Oh, gitu.
1: Kalau memang ada pepohonan ya di bawah pohon-pohon gitu.
0: Oh gitu,
1: namanya memang panas ini.
0: Iya, Nanda lagi coba cari pendapat apa solusi tips menghadapi cuaca panas gitu dari pendengar semua. Jadi nggak ada tips berarti ya, tipsnya ya pasti otomatis melindungi diri dari panas itu ya.
1: Iya, setidaknya kita kan mengkonsumsi air putih yang banyak-banyak gitu lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau lain kita nggak tahu ya.
0: Iya, karena kita kan nggak mungkin juga memindahkan panas itu ya.
1: Itu kekuasaan yang kuasa.
0: Iya, benar. Kalau kata Bang Samir tadi, kita hadapi saja, kita nikmati ya. Bang Jainal mau dengar lagu apa nih untuk Pro Dangdut siang ini?
1: Lagu dari Rahmat Dhani.
0: Rahmat Dhani.
1: Iya, Rahmat Dhani.
0: Rahmat Dhani.
1: Ya,
0: okay.
1: Salah satu lagunya kan ada.
0: Lagu lawas ya?
1: Enggak lagu lawas ya, lagu baru.
0: Oh, lagu baru.
1: Cuman coveran. Dia kan penyanyi baru kayaknya.
0: Apa ini lagu-lagu yang AI itu bukan?
1: Bukan
0: ya.
1: Kalau Nanda nggak tahu karena itu Mengejar Badai, itu Rahmat Dhani, itu salah satu judulnya ya.
0: Soalnya Nanda ini juga ya, wawasan tentang lagunya ini masih banyak dan masih bagus wawasan pendengar ya daripada Nanda. Jadi Nanda yang belajar sama pendengar nih sebenarnya.
1: Ya nggak apa-apa, kita saling belajar.
0: Iya, makasih ya udah diajarin ya pendengar.
1: Sama-sama.
0: Soalnya pendengar kita lebih banyak wawasan musiknya, pengetahuan tentang lagunya nih lebih luas gitu ya. Dari zaman, lagu zaman sampai lagu saat ini.
1: Mencari wawasan juga.
0: Iya, tentang musik ya, perkembangan musik terus mengikuti. Oke, Bang Jainal mau kirim salam juga.
1: Salam buat Oma tadi di Langsa, juga Bang Samir, juga Abu Bintara, Kawayuni di mana ya Kawayuni ya?
0: Di Grugo Gandapura.
1: Di Grugo, dan Gandapura ya. Udah tuh siapa? Kayak Tante Mona ya, udah lama nggak?
0: Iya, ini banyak yang kecarian dunianya. Tante Mona kayaknya ya. Kemana Tante Mona, Tante Mona bersembunyi ya?
1: Mungkin keluar daerah dia.
0: Bisa jadi ya, tapi Tante Mona memang di luar jangkauan ini beberapa waktu ini katanya.
1: Iya, mungkin keluar daerah mungkin.
0: Iya, oke itu aja. Bang Jenal.
1: Ya, itu aja yang belum dapat disenggol namanya, yang belum dapat dikirim salamnya. Mudah-mudahan kali selanjutnya nanti kita usahakan bersalam-salam ya lewat udara. Ya. Semoga semoga kita di udara semakin bagus gitu ya persahabatan lewat Pro 1 Luxmal ya.
0: Iya, mudah-mudahan ya silaturahminya terjalin selalu ya.
1: Iya, dan terakhirnya buat penyiar Dinanda,
0: terima kasih
1: Ayuna, Robi, ya sama-sama dan yang kru-kru yang lainnya ya semoga sehat-sehat selalu ya kan.
0: Iya.
1: Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, ya, kan? Amin.
1: Nah, itu aja Dinanda.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dengan Bang Jenal di Langsa ya. Katanya bukan tetangga Oma tapi deket dia bilang sesama warga Langsa. Dan lagunya coba Nanda cari dulu ya Bang Jenal ya. Dan kita coba terima penelpon yang berikutnya sebelum nanti akan kita puterin tadi yang sudah di request ya. Ini ada siapa ya, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Cik Mir di Palda.
0: Cik Mir di Palda. Cik Mir ini pasti Bang Amir atau siapa namanya? Kenapa Cik Mir ini panggilannya?
2: Cik Mir.
0: Iya,
2: Cik. Namanya Kak Yuna.
0: Iya. Kalau boleh tahu nama aslinya apa nih? Enggak boleh dibocorin ya.
2: Cik Amir.
0: Cik Amir. Oke. Okay. Tetangganya Kak Yuna ya. Nah, ya. Kerungguku gimana, panas juga? Otomatis ya.
2: Luar biasa teriknya.
0: Cik Mir di dalam rumah, di apa, di luar ruangan?
2: Di bawah pohon waru, enak dingin.
0: Aduh, ini banyak yang di bawah pohon kayaknya siang ini ya. Pada di bawah pohon semuanya. Gak apa-apa kalau siang, asal jangan malam di bawah pohon ya. Nah, nanti tiba-tiba kalau malam udah di atas pohon. Oke, Cik Mir mau dengar lagu apa nih di Pro Dangdut?
2: Pengen dengar lagu Rumah Irama Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai.
2: Ya, ada sebujur.
0: Oke. Mau kirim salam mungkin, Cik Mir?
2: Salam untuk yang pertama untuk Kak Yuna, untuk Nanda, Jul Angkasa ya.
0: Iya, Bang Jul Angkasa.
2: Dan semua yang sudah masuk dan yang belum masuk.
0: Oke. Itu aja, Cik Mir.
2: Itu aja.
0: Aja ya. Iya, terima kasih Cik Mir yang sudah bergabung. Ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum. Iya benar, ada Cik Mir tadi di Paluh Lada dan tadi ada Bang Zainal di Langsa, ada Bang Samir di Pantai Jago dan juga sebelumnya ada Omat tadi di Langsa. Dan kita coba puterin dulu sebuah tembang yang tadi di request ya, ada Bang Samir, nanti setelahnya ada Mansyur S yang di request oleh Oma tadi ya. Kita puterin dari Ridho Roma dulu dengan tembang berjudul Cuma Kamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Iya, baik. Kembali lagi mendengar bersama Nanda di siang hari ini. Kita masih dalam program Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Dan tadi sudah Nanda puterin ya beberapa tembang-tembang yang di request oleh pendengar kita. Dan di sisa waktu yang kita miliki, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita coba baca dulu tadi chat yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk Mbak Nanda dan operator. Ini dari Mbak Rey. Salam sehat selalu untuk Mbak Rey. Dan ditunggu lagu-lagu dangdutnya yang bikin happy. Request lagu dia dari Elvi Sukaisi. Oke, Mbak Rey, ditunggu aja ya lagunya. Dan terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut. Nanti akan Anda puterin sekalian dengan sebujur bangkai tadi ya, yang di request oleh Cik Mir yang tadi belum sempat Nanda puterin karena harus iklan dulu ya. Jadi sesaat lagi akan Nanda puterin. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin request ya, kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi mungkin ya. Dan tadi juga sebuah tembang ini yang sedang Anda dengarkan ya. Ternyata ini dari Ramdhani. Tadi Rahmat Dhani atau siapa sih gitu Nanda mikir ya. Ternyata dari Ramdhani, Mengejar Badai. Dan ini tadi di request oleh Bang Zainal di Langsa. Cukup mendayu-dayu iramanya. Dan juga apa ya, cocok lah untuk siang hari ini sembari kita bersantai dengan irama yang mendayu-dayu dan apa ya, membuat kita jadi berkelana kemana-mana gitu ya, pikirannya. Baik, kita coba terima penelpon yang berikutnya. Ada siapa tadi? Tadi sempat berdering tapi ini udah menghilang lagi deh. Tadi ada ayo coba ditelpon lagi. Apa Nanda sebutkan namanya? Oke, coba kita terima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Capek ya, udah nunggu-nunggu.
0: Capek ditunggu-tunggu ya. Capek ditunggu-tunggu ya, Bang Nurip ya. Nanda juga tadi pas mau terima, tiba-tiba kok menghilang lagi gitu, Bang Nurip. Kemana? Nyangkut di mana? Iya, gimana Bang Nurip? Semangat sekali Bang Nurip ya, siang-siang dengan cuaca panas gini. Kalau orang Aceh bilang tekem sabe. Lagi senang ya Bang Nurip?
1: Ya, apa enggak senang, bisa banyak enggak ada uang.
0: Hati senang bukan walaupun tak punya uang, tapi katanya hati
1: banyak
0: senang.
1: Banyak enggak punya uang.
0: Walaupun enggak punya uang harus senang. Karena ada lagunya. Ya. Oke, Bang. Iya, Bang Nurip mau dengar lagu apa nih di Pro Dangdut? Tapi ini enggak lama lagi nih, paling satu lagu dari Bang Nurip.
1: Bentar, lagu ini dia.
0: Lagu apa?
1: Ucapan sulitnya dari Imam
0: Arifin. Apa tadi judulnya?
1: Hitam manis.
0: Hitam manis.
1: Hitam manis kulitnya.
0: Hitam manis kulitnya. Oke. Imam S. Arifin ya. Mau kirim-kirim salam Bang Nurip.
1: Salam untuk Kak Yuni di Gurgo, untuk Herman di Aceh Selatan, Adi di Gurgo, Bang Samir, Bang Om Budi, untuk buat semuanya aja, nggak sempat lagi kirim.
0: Buat semuanya ya, nggak sempat lagi kirim ya, atau kirimnya melalui ini aja, di NT aja. Kirim salamnya melalui JNT, habis itu melalui apa lagi ya, melalui pos. Karena gak sempat lagi nih melalui radio.
1: Iya.
0: Oke, itu aja Bang Nurip.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ya sudah bergabung.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Iya, ada Bang Nurib di kandang yang dari tadi sudah coba masuk namun hilang lagi ya. Ternyata sebegitu perjuangannya untuk bergabung di Pro 1 ya Bang Nurib ya. Mudah-mudahan besok Bang Nurib harus lebih cepat, startnya harus lebih cepat biar Bang Nurib yang pertama gitu. Kalau gini jadinya yang terakhir Bang Nurib karena bersaing-saing tadi. Berarti oke, kita akan coba puterin ya di sisa waktu yang kita miliki. Kita tinggalkan dari Ramdhani mengejar badai dan kita dengerin dari Roma Irama Sebujur Bangkai.

0: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, makam Sultan Malik As-Saleh di Gampong Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara menjadi salah satu bukti sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Dan berikut kita dengarkan laporan dari reporter RRI Loksemawe, Anita Diana, langsung dari makam Sultan Malik As-Saleh di Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Silakan Anita Diana dengan laporan Anda.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saya reporter RRI Loksemawe Anita Diana saat ini berada di salah satu makam yang paling bersejarah, yaitu makam Sultan Malik As-Saleh. Dan di samping saya, pendengar bisa saksikan langsung, yaitu bersama Bapak Julkifli yang biasa disapa Abidun sebagai perwakilan juru kunci makam Malik As-Saleh yang terletak di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Pemirsa, sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. Makam Sultan Malik As-Saleh yang biasa dikenal dengan Makam Malik As-Saleh ini letaknya di Gampung Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, menjadi salah satu bukti sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusa

0: Sementara. Jadi situs bersejarah ini merupakan tempat peristirahatan terakhir pendiri Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Baik, kita akan langsung tanyakan kepada Abidun, bagaimana bisa diceritakan sedikit kisahnya.
1: Silakan. Gini, Bu. Mm-hmm. Ini hari-hari yang pertama ini, inilah ibu-ibu yang datang ini hari. Mm-hmm. Inilah jadi tamu agung Malikul Saleh yang sekian kali. Ini di depan kita ini ada dua makam ini yang ada bertuan atas makam ini yang bernama Merah Silu Sultan Malikul Saleh. Yang sebelah sana yang bertubuh hitam itu putera daripada beliau yang bernama Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Ini kedua-duanya adalah waliullah, penerus daripada Rasul. Maka tidak salah tempat yang kita juluki ini adalah pusatnya negeri Pasai dan pusatnya Serambi Makkah. Kalau asal-masalnya beliau ini daripada negeri Yaman. Dulu kakek beliau yang datang kemari untuk mencari rempah-rempah, oleh karena di Arab sana tidak ada rempah-rempah, maka oleh kakek beliau datang kemari untuk mencari rempah-rempah untuk menghidupkan ekonomi di negeri asalnya. Rupanya sampai di sini oleh Malik Ahmad kakek daripada beliau ini, dipetiklah rempah-rempah yang ada di pulau kita ini, maka dibawa pulang ke negeri asalnya. Rupanya sampai ke sana sudah 3 kali dibolak-balik, diketahui oleh pihak negeri lain seperti orang Cina, Mongolia, India, Eropah datang kemari untuk mencari rempah-rempah. Sesampai di sini mereka mengawinkan dengan orang sini, maka beranak pinak di sini mereka. Maka kita yang ada di Aceh ini atau Indonesia ini banyak warnanya. Ada yang putih, hitam, botak-botak, yang botak ada keriting, panjang, pesek, bermacam-macam. Maka Malikul Saleh ini orang yang pertama dulu yang sanggup mendirikan kerajaan Islam Samudra Pasai. Ini bukan pembawa Islam pun ini, pendiri kerajaan. Ya. Ini dari 1270 Masehi beliau ini sampai dengan 1297 Masehi beliau ini 11 negara mengislamkan. Yang pertama Aceh, umumnya Indonesia sampai ke Vietnam sana yang dikatakan dengan Asia Tenggara.
0: Ya, baik. Baik Bapak, jadi kalau kita lihat Bapak, kaligrafi ini ada tulisannya dan maknanya juga ya. Ini memiliki batu nisan berukiran kaligrafi Arab ini. Ini mencerminkan seni Islam pada masanya dan Pak.
1: Ya.
0: Ini bisa diceritakan Pak sedikit Pak.
1: Ini batu yang ada yang ukiran ini adalah batu organik namanya. Yang sebelah sana batu andesit. Itu yang sebelah sana buatan daripada India, ini buatan daripada orang Aceh dulu yang kampungnya di Bandar Aceh yang di Kampung Pandai dulu. Bawa kemari.
0: Iya. Kalau ada tulisannya nih Bapak, ini ternyata ada terjemahannya juga nih Bapak.
1: Ya, ini haul setiap di bulan Ramadan kami bikin haul Sultan Malikul Saleh karena banyak sultan yang meninggal pada bulan Ramadan.
0: Berarti beliau memang wafatnya pada bulan Ramadan.
1: Pada bulan Ramadan.
0: Oh, oke. Okay. Setiap orang yang berkunjung di sini seperti apa Pak? Misalkan ada tata caranya atau seperti apa Pak?
1: Yes. Ini Ibu, setiap pendiarah datang kemari Ibu, yang pertama Ibu itu untuk melepaskan hajatan Bu. Karena banyak sekali orang ini yang datang kemari untuk hajatan bermacam-macam Bu. Karena ini jangankan kita di sini, alam pun tunduk kepada Malikul Saleh. Pada tahun 2004 dulu tsunami pun yang paling besar kemari enggak masuk air Bu. Sesampai air di sini Bu terbelah lari lagi ke sana. Dan kemarin tsunami, banjir kemarin pun enggak masuk air kemari Bu. Sedangkan ini kampung yang paling parah banjir Bu.
0: Kalau saya lihat ini sudah mulai banyak ya perubahan-perubahan untuk makamnya Pak. Dulu kan cuma satu pagar saja, tapi ini sudah ada perluasan ya Pak.
1: Iya.
0: Jadi Pak, biasanya memang banyak yang datang ini dari luar daerah Pak ya?
1: Dari mancanegara Bu.
0: Dari mancanegara.
1: Mancanegara. Kalau kemarin Bu ada dari Malaysia Bu.
0: Banyak ya?
1: Ya, dari Timur Tengah pun datang kemari Bu.
0: Biasanya banyak pengunjung yang datang untuk berziarah ini pada bulan-bulan apa aja nih Pak?
1: Tidak mungkin Bu. Kapan-kapan pun ramai Bu.
0: Ramai ya?
1: Ramai,
0: tidak
1: Bu.
0: Ada yang misalkan bulan-bulan tertentu.
1: Oh, biasa Bu, yang paling ramai Bu waktu masuk puasa nanti.
0: Biasanya banyak ya.
1: Ya, itu penziarah dari Padang, dari mana-mana pun datang kemari.
0: Mm-mm. Baik. Selain ada makam, saya lihat juga ada beberapa kuburan juga Bapak. Ini kuburan apakah masyarakat atau ulama sebelumnya Bapak di
1: samping? Bukan Ibu, yang di samping daripada beliau ini Ibu, ini adalah kerabat dan sahabat daripada Sultan Malikul Zahir. Karena dulu semasa Malikul Zahir anak daripada beliau memimpin, pernah diserang kemari 3 buah kerajaan. Yang pertama Sriwijaya di Palembang orang Hindu, yang kedua Majapahit yang ada di Pulau Jawa, panglima perangnya Gajah Mada yang gagah perkasa, yang ketiga kerajaan Poli atau Pedir yang ada di Aceh Pidi.
0: Berarti ini kerabatnya ya?
1: Ya, kerabat dan sahabat daripada beliau.
0: Kalau dilihat ada berapa jumlah ini?
1: Itu tidak terhitung Bu, karena itu meninggalnya bagaikan meninggal di tsunami, makamnya satu orang yang ramai-ramai Bu.
0: Oh, ada yang di makam ramai-ramai.
1: Ya.
0: Selain itu Bapak, mungkin yang terakhir Bapak, bagi masyarakat yang ingin berkunjung, ini jalannya dari sini, kemudian apa-apa saja Pak yang harus ditaati dalam saat berziarah seperti apa, Pak? Bisa ceritakan?
1: Macam mana?
0: Jika ingin berkunjung dan berziarah, apa persyaratan yang harus?
1: Tidak ada persyaratan, Ibu. Uh-huh. Kalau datang kemari, Ibu, apa-apapun jadi, Ibu. Kami setiap penziarah semua terima, Bu.
0: Baik, Bapak. Apa harapannya, Pak, terakhir?
1: Harapan saya, Bu, kalau ini makam ini, Bu, memang luar biasa megahnya, Bu. Tapi kalau kita lihat ini kondisinya, Bu, itu yang tidak memungkinkan, Bu.
0: Maksudnya seperti apa nih, Pak? Tidak memungkinkan?
1: Ini kalau apa atapnya, Bu, sudah bolong-bolong, Bu.
0: Oh, jadi harapannya?
1: Harapannya ini, Bu. Ini, Pak, semoga ada bantuan daripada donatur-donatur daripada luar, Bu.
0: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Julkifli yang biasa disapa Abidon.
1: Ya.
0: Beliau merupakan juru kunci untuk sultan yang paling terkenal yaitu Al-Malik As-Solih. Saya Diana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Ya, itu dia tadi pendengar laporan terkini dari reporter RRI Loxmoy, ada Anita Diana yang melaporkan langsung dari makam Sultan Malikus Saleh di Gampong Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Loxmoy.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loxmoy.

0: Iya, ada sebuah tembang dari Batas Senja. Nanti kita seperti ini, nanti kita seperti ini ya. Memang dalam hidup ini kita punya banyak rencana-rencana yang yang kita lukis bersama, kita ciptakan bersama, kita bayangkan, kita imajinasikan bersama orang-orang tersayang. Dan tidak ada yang salah dengan semua imajinasi itu. Maka bermimpilah dan berimajinasilah setingginya, dan dibarengi juga dengan usaha. Jadi ketika kita telah mengusahakan, maka kita akan memanen hasil yang sesuai dengan usaha kita. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha ya. Dan tentunya semoga apapun yang kita cita-citakan bisa tercapai, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Dan di kesempatan sore hari ini, pendengar, seperti biasa, biasanya kita kalau hari Selasa di sore hari itu kami menghadirkan untuk Anda tentang mitigasi bencana atau program-program yang berkenaan dengan kebencanaan, atau kalau di kami menyebutnya dengan kentongan. Nah, untuk edisi hari ini mungkin Anda akan sedikit mengulas ya, berhubung kita tidak menghadirkan narasumber untuk hari ini. Dan mungkin sedikit Anda bagikan informasi ini mengenai resiko-resiko banjir yang bisa terjadi di Kota Semawi. Dan informasi ini dikutip dari berbagai sumber, pendengar, terutama dari BPBD Kota Lok Semawe dan berbagai media yang mempublikasikan berbagai bencana-bencana banjir yang pernah terjadi di Kota Lok Semawe.
1: Kau dipanggil ibu sementara aku ayah.
0: Kota Lok Semawe hampir setiap tahun menghadapi ancaman banjir, baik itu karena akibat curah hujan yang tinggi maupun banjir pesisir atau banjir rob. Dan beberapa alasan atau faktor mengapa Lok Semawe rentan terkena banjir. Secara geografis, Kota Lok Semawe memiliki karakter yang meningkatkan potensi banjir, yaitu karena berada di dataran rendah pesisir timur Aceh, dan juga dilalui beberapa sungai yang bermuara ke Selat Malaka. Dan Lok Semawe memiliki wilayah rawa dan daerah resapan yang semakin hari semakin berkurang akibat pembangunan. Sebagian kawasan juga berada hampir sejajar dengan permukaan laut, sehingga mudah terdampak pasang laut atau banjir rob. Dan curah hujan tinggi pada musim penghujan menyebabkan sungai meluap. Kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia membuat banjir di Lok Semawe tergolong sebagai bencana hidrometeorologi yang berulang kali terjadi. Dan beberapa banjir yang kerap terjadi di Lok Semawe itu seperti banjir yang disebabkan oleh hujan lebat. Biasanya karena hujan intensitas tinggi, karena sungai meluap, dan juga karena penyebab saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air. Biasanya banjir ini berlangsung beberapa jam dan sempat juga beberapa hari, ada juga yang beberapa hari ya, seperti yang kita lihat banjir yang cukup parah di November 2025 sempat terjadi hingga beberapa hari. Dan selain banjir akibat hujan, Kota Lok Semawe juga kerap disambangi oleh banjir rob. Dan berhubung juga Kota Lok Semawe merupakan salah satu kota pesisir yang dekat sekali dengan laut, jadi air laut sering pasang tinggi, terutama dipengaruhi oleh fase bulan ya, seperti new moon, dan juga diperparah dengan angin dan gelombang laut. Pada Juni 2026 yang lalu, BPBD Kota Lok Semawe mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di kawasan pesisir Kecamatan Mandasakti, Muara Satu, dan Blangmangat. Ini berdasarkan informasi BMKG dan berdasarkan rilis juga dari BPBD Kota Lok Semawe. Masih berdasarkan data BNPB dan BPBD Kota Lok Semawe, kawasan yang berulang kali mengalami banjir di Kota Lok Semawe itu meliputi Kecamatan Banda Sakti. Di antaranya beberapa gampong seperti Gampong Jawak, Hagu Selatan, Hagu Tengah, Mangudong, Uten Bayi, Pusong, dan juga Ujung Blang. Dan Kecamatan Blangmangan, di antaranya seperti Gampong Kumbang Pentut, Rayuk Kareng, Asan Kareng, Mane Kareng, dan Masjid Pentut. Dan juga di Kecamatan Mora Dua yang sering terkena banjir itu seperti Paya Pentut, Panggoy, dan Utenkot. Dan di Kecamatan Mora Satu yang rawan banjir itu seperti di Ujung Pacu, Catring, dan juga Blang Pulau. Daerah-daerah tersebut beberapa kali mengalami genangan karena luapan sungai maupun buruknya sistem drainase.

Program uraian tentang kentongan, informasi-informasi tentang mitigasi bencana akan Anda hadirkan untuk Anda. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.

Tahukah Anda, banjir bandang bukan hanya datang tiba-tiba, tetapi juga menyimpan sejumlah fakta unik yang jarang kita ketahui. Pertama, banjir bandang bisa bergerak dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Artinya, arusnya dapat menyapu apapun di depannya hanya dalam hitungan menit. Kedua, 80% banjir bandang terjadi setelah hujan ekstrim dalam waktu singkat. Biasanya dipicu oleh kondisi tanah yang sudah jenuh air dan sungai yang tak mampu menampung debit. Ketiga, bentuk sungai dan kondisi lereng turut menentukan arah dan kecepatan banjir. Di daerah pegunungan, banjir bandang bisa membawa material besar seperti batang pohon hingga bongkahan batu. Keempat, warna air banjir bisa menjadi tanda bahaya. Bila air mulai keruh pekat dan terdengar gemuruh, itu pertanda material besar sedang terbawa arus. Kelima, meski datang tiba-tiba, banjir bandang bisa dideteksi lebih dini melalui peringatan dini cuaca ekstrim, pengamatan tinggi muka air, dan laporan warga. Mari selalu waspada, kenali tanda-tandanya, dan segera menuju tempat tinggi bila terjadi hujan deras berkepanjangan.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe di kesempatan sore hari ini. Sudah pukul 15.39 menit. Selamat sore paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, khususnya warga kota Loksemawe. Cuaca cukup panas di luar sana, jaga kesehatan Anda dan selalu cukupi kebutuhan cairan Anda dengan perbanyak minum air putih. Dan pendengar, kita masih membahas atau menguraikan ya informasi mengenai potensi banjir untuk wilayah Kota Loksemawe, di mana kita ketahui bahwa Kota Loksemawe merupakan salah satu wilayah yang cukup rentan terjadi banjir karena posisinya juga yang berada di dataran rendah dengan kondisi geografis dilalui beberapa sungai dan juga keadaan di mana drainase yang mungkin kurang baik ya, sehingga bisa menyebabkan terjadi banjir dan juga berada di wilayah pesisir yang juga memungkinkan terjadinya banjir rob.

Rekap data kejadian banjir di Kota Lok Sumawe ini seperti yang terjadi pada tahun 2021, tepatnya di bulan Januari. BNPB mencatat pada saat itu di Januari 2021, 4 kecamatan di Kota Lok Sumawe terdampak dan sedikitnya 171 rumah tergenang banjir. Puluhan hektar lahan terendam, ribuan warga juga terdampak. Dan pada saat itu disimpulkan bahwa penyebab utama adalah hujan lebat. Maksud kami hujan lebat yang menyebabkan sungai Karengpase dan sungai lainnya meluap. Dan yang terbaru tentunya kita juga masih ingat ya peristiwa banjir November 2025 di mana BNPB kembali melaporkan ada 43 kampung terdampak di Kota Lok Sumawe dan banjir terjadi di seluruh 4 kecamatan di Kota Lok Sumawe. Aktivitas masyarakat terganggu dan ini disebabkan karena hujan dengan intensitas yang tinggi yang berlangsung terus-menerus selama beberapa hari. Dan muncul pertanyaan, mengapa banjir bisa semakin sering terjadi? Ini ada disebabkan karena faktor alam dan juga faktor dari manusianya sendiri. Curah hujan yang ekstrim, perubahan iklim di mana saat ini suhu semakin panas dan iklim sering berubah-ubah ya. Sedimentasi sungai dan juga pasang laut. Dan selain dari faktor alamnya sendiri, banjir juga bisa terjadi karena faktor manusianya. Drainase yang tersumbat sampah karena masyarakat yang membuang sampah di selokan-selokan misalnya, membuang sampah di parit-parit ya. Sehingga menyebabkan aliran dari air pembuangan misalnya menjadi tersumbat akibat sampah-sampah tersebut. Dan berkurangnya daerah resapan. Juga ditambah dengan pembangunan di bantaran sungai, alih fungsi lahan, dan minimnya ruang terbuka hijau. Dan ini menjadi beberapa penyebab ya. Bukan hanya sebab dari faktor alam atau faktor cuaca itu sendiri atau iklim, tapi juga disebabkan oleh faktor manusianya.

lakukan untuk antisipasi banjir? Tentunya sangat banyak hal bisa kita lakukan untuk mencegah ya, atau mengantisipasi potensi banjir bisa terjadi. Dan yang paling penting ini harus dimulai dari kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di selokan atau yang bisa menyumbat drainase, dan tentunya adalah menjaga keseimbangan alam. Dan langkah antisipasi atau mitigasi lainnya yang bisa kita lakukan jika suatu waktu terjadi banjir ini adalah selalu memantau informasi cuaca ya pendengar ya. Seperti yang dihadirkan oleh RRI sebagai radio tanggap bencana yang selalu menghadirkan informasi cuaca terupdate untuk Anda sehari 2 kali ya, seperti minum obat. Belum 3 kali tapi masih 2 kali ya. Tapi ini cukup penting untuk Anda selalu mengakses informasi dari BMKG, karena BMKG secara rutin menginformasikan cuaca, apakah akan hujan, apakah ada potensi karhutla, misalnya kebakaran lahan, apakah ada potensi terjadinya angin kencang, badai, dan lain-lain. Ini penting sekali untuk kita update dari BMKG, sehingga kita juga memiliki gambaran ketika kita akan beraktivitas atau ketika kita akan bepergian misalnya. Ini sangat penting sekali, apalagi di musim-musim seperti musim penghujan ya. Jadi selalu memantau, tidak hanya musim hujan, musim kemarau juga ada baiknya selalu memantau informasi cuaca. Bisa jadi di tengah lagi panas-panasnya tiba-tiba angin kencang, hujan atau angin puting beliung, bisa saja itu terjadi. Jadi harap selalu memantau informasi dari BMKG maupun juga dari BPBD.

Langkah mitigasi lainnya yang bisa dilakukan tentunya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen penting dalam wadah yang tahan air. Nah, ini tidak semua orang menyadari pentingnya antisipasi atau mitigasi terhadap kondisi arsip-arsip kita ya. Arsip-arsip penting itu harus disimpan, jangan di tempat yang rendah dan tempat yang mudah untuk basah ya. Jadi kalau bisa dokumen-dokumennya itu disimpan di tempat yang tahan air, dalam artian misalnya entah itu dibungkus misalnya dengan plastik yang kedap air, atau bagaimana kotak-kotak yang memang tidak bisa masuk air, sehingga memudahkan kita dalam hal penyimpanan dan juga mengantisipasi untuk basah ya, kondisi-kondisi darurat. Dan simpan dengan posisi yang memang tinggi sehingga tidak mudah tercecer atau basah kalau misalnya kondisi banjir tiba-tiba. Dan berkali-kali juga kami mengingatkan untuk menyiapkan tas siaga bencana, di mana ini semacam tas P3K, tapi tidak hanya P3K di situ ya, tidak hanya perlengkapan kesehatan, tapi juga makanan darurat di situ dan beberapa hal yang dibutuhkan di saat kondisi darurat seperti bencana banjir misalnya.

Iya, baik pendengar, sesaat lagi Nanda akan kembali masih dengan uraian kentongan untuk edisi hari ini. Dan Nanda akan coba hadirkan sebuah lagu untuk Anda ya. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang apa ya, memiliki kepribadian ganda ya. Dan juga tidak semua orang itu setulus yang kita pikirkan ya. Artinya hati-hatilah dengan orang-orang yang bersikap palsu di depan kita, karena ternyata orang seperti itu sangat berbahaya pendengarnya. Nah, sebuah tembang untuk Anda dari Fabio Acer, Palsu.

Pro 1 RRI Lhot Semawe. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung perjumpaan mengenai topik kentongan ya. Bukan berarti akan berpisah bersama Nanda, tapi kita sudah harus mengakhiri program uraian kentongan untuk edisi hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Dan yang dapat Nanda sampaikan ya, untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana, tentunya kita harus memiliki kesadaran atau mitigasi bencana yang lebih baik. Jangan ketika terjadi bencana kita akan kewalahan ya, jangan sampai, sehingga kita sudah punya persiapan, baik itu dari segi mengamankan dokumen-dokumen penting, terutama kalau banjir, dan juga tentunya seperti tas siaga bencana. Jangan pernah menyepelekan informasi-informasi yang diberikan oleh BMKG dan juga BPBD. Dan karena kita tinggal di Kota Lhot Semawe ya, Kota Lhot Semawe ini memang termasuk wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir kategori sedang hingga tinggi. Ini berdasarkan analisis risiko kebencanaan nasional atau INARIS dari BNPB. Jadi dengan potensi seperti ini, kategori sedang hingga tinggi, jadi kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga mitigasi bencana yang harus lebih baik. Karena di Lhot Semawe sendiri dengan wilayah geografis pesisir dan juga dataran rendah juga memungkinkan terjadi banjir rob ya, yang diakibatkan oleh pasang maksimum, dipengaruhi fase bulan, dan berbagai potensi-potensi bencana lainnya juga bisa saja mengintai kota tercinta ini. Oleh sebab itu, sangat diharapkan kesadaran dari masyarakat atau partisipasi dari masyarakat, dan yang paling penting juga adalah peran pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat normalisasi sungai, pemeliharaan drainase, dan juga memperkuat bagaimana sistem peringatan dini ya, merehabilitasi daerah-daerah resapan dan penataan kawasan bantaran sungai, serta yang paling penting adalah selalu mengedukasi tentang kebencanaan kepada masyarakat. Ya baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 16.04 kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lhot Semawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lhot Semawe.

negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun lima besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajata al 'aliyah ar-rafi'ah

0: Info Cuaca.
1: Pro 1 RRI Luxma 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh, ada Febrianto Simanjuntak. Halo, selamat sore Febri. Halo. Halo Febri.
2: Halo.
1: Iya, selamat sore.
2: Sore ya.
1: Iya, seperti apa informasi cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti? Silakan Febri.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI di mana pun berada. Kali ini kita akan update info cuaca mulai dari sore sampai malam hari. Secara umum cuacanya akan cenderung cerah berawan hingga berawan, dengan suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius di kota Luxmal dan sekitarnya. Kemudian kita memprediksi potensi turun hujan di malam hari di kota Langsa, kemudian Biren dan Aceh Utara. Di kota Pan seperti di Biren bagian selatan dan Aceh Utara bagian selatan akan berpotensi disertai kilat petir, gitu kan.
1: Iya, ini potensi hujannya sore menjelang malam atau di malam hari aja?
2: Malam hari.
1: Di malam hari ya. Dan intensitas ringan Febri ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, untuk keadaan di perairan seperti apa hari ini, tinggi gelombang?
2: Hari ini tinggi gelombangnya 0,2 sampai 1 meter, kemudian kecepatan anginnya mulai dari 12 sampai 30 km per jam.
1: Ya, untuk kecepatan angin sendiri nih di perairan berarti ya, kalau di daratan?
2: Di perairan nggak?
1: Di daratan seperti apa kecepatan angin?
2: Kalau di daratan sekitar 12 sampai 26 km per jam.
1: Iya, baik. Untuk cuaca hari ini tergolong cukup panas ya Febri ya, apakah ada ditemukan titik panas atau hotspot? Hari ini kan cukup panas nih cuacanya. Apakah ada ditemukan titik panas atau hotspot di beberapa daerah mungkin?
2: Ya ada kak. Hari ini ditemukan hotspot di Kota Luxmawi kak.
1: Sebanyak satu titik ya.
2: Betul.
1: Sementara daerah lainnya belum terpantau ada titik panas berarti Febri ya.
2: Di kabupaten kota yang jadi tanggung jawab kita nggak ada.
1: Oke. Baik, untuk kelembaban udara hari ini berada di persentase berapa persen?
2: 60 sampai 100% enggak.
1: Baik. Dengan informasi yang disampaikan, ada himbauan Febri untuk masyarakat?
2: Iya, jadi pertama mengingat kita masih dalam musim kemarau, cuaca juga cenderung panas terik di siang hari. Kita imbau masyarakat yang pertama untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan gambut yang mudah terbakar sehingga bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Sementara cuacanya cenderung hari ini cukup baik di darat maupun laut sore sampai malam hari.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Febri untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
2: Sama-sama.
1: Itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara, ada Febrianto Simanjuntak. Untuk hari ini kondisi cuaca untuk beberapa wilayah pantauan BMKG cerah berawan ya, dan cukup kondusif di perairan, juga tinggi gelombang cukup kondusif, kecepatan angin juga tergolong normal, dan titik panas ditemukan di Kota Luxmawe. Ini tampaknya mungkin karena cukup panas ya, bisa jadi mudah-mudahan bukan kebakaran lahan ya. Dan seperti yang dihimbau tadi bahwa harus lebih berhati-hati, tidak membawa puntung rokok sembarangan karena cuaca cukup panas, dan juga tentunya selalu kita menjaga kesehatan kita karena cuaca di musim kemarau seperti ini. Dan potensi hujan ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi Anda pendengar di Kota Langsa dan di Bireuen dan di Aceh Utara ini ada potensi hujan sebagaimana yang disampaikan oleh BMKG Maluku Saleh. Dan itu potensi hujan terjadi di malam hari nanti ya, kalau Aceh Utara itu bagian selatan, Bireuen juga Bireuen bagian selatan, disertai juga dengan kilat dan angin petir ya. Sehingga ini bisa menjadi perhatian untuk Anda semua warga yang tinggal di daerah Langsa, Bireuen, dan Aceh Utara. Demikian pendengar informasi cuaca untuk sore hari ini. Kita akan lanjutkan kebersamaan. Tetaplah di Pro 1 RRI Lhokseumawe.
0: Demikian info cuaca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, ada Armada, Jangan Marah Lagi. Jangan marah lagi ya bagi kita semua yang mungkin kadang-kadang ada kalanya memang emosi kita tidak stabil sehingga akhirnya kita tidak sengaja atau tanpa sadar mengeluarkan kata-kata yang mungkin melukai hati orang lain dan sering marah-marah gitu ya. Maka jangan marah lagi. Orang yang bagus pengelolaan atau regulasi emosinya ini biasanya ia akan memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Tapi kalau regulasi emosi kita kurang baik, kita kerap kali menghadapi kendala ya dalam hubungan sosial atau seringkali bersinggungan dengan orang lain. Jadi yang paling penting adalah kelola emosi sebaik mungkin dan usahakan kalaupun semarah apapun kita ya, tetap tenangkan diri dulu, tarik nafas dulu, baru kemudian bicarakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengambil keputusan di saat kondisi kita sedang marah atau pengambilan keputusan di saat kondisi sedang marah itu biasanya akan berakhir dengan penyesalan. Jadi ambillah keputusan di saat kondisi sudah stabil dengan kondisi psikologis yang lebih baik dan lebih tenang tentunya. Sudah pukul 16:51 menit bersama Nanda yang masih menemani sore Anda. Selamat sore paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang mungkin baru pulang kerja ya, biasa jam 5 jam pulang kerja, hati-hati di jalan, hati-hati dalam perjalanan pulang Anda. Masih ada keluarga yang menanti Anda di rumah, hati-hati dalam berkendara. Tidak perlu ngebut-ngebut, pelan tapi selamat. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, jangan lupa untuk menyimak informasi-informasi atau berita yang disampaikan oleh reporter RRI Sekorwil 17 Aceh dalam program Lintas 17 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers, bahas kasus curas oknum polisi. Berita lainnya, Komisi Informasi Aceh laksanakan monif keterbukaan informasi publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, pendengar berita utama, kita mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga turut membahas kasus curas oknum polisi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menggelar pertemuan kemitraan bersama insan pers dengan tema mempererat kemitraan Kapolda Aceh dengan insan pers guna mewujudkan informasi yang kredibel, edukatif, dan membangun kepercayaan publik di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, serta insan pers dari berbagai media cetak, daring, televisi, dan radio di Aceh. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang kredibel, berimbang, dan edukatif. Kapolda Aceh juga turut membuka sesi dialog dan tanya-jawab bersama para wartawan. Berbagai isu yang menjadi perhatian publik dibahas dalam forum tersebut, termasuk penanganan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Aceh Selatan dan melibatkan seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Aceh Selatan. Kapolda menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini telah menjalani proses penyidikan.
2: Sementara anggota tersebut sekarang sedang dilakukan proses penyidikan dan nanti kita kenakan kode etik. Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh. Tapi sekarang kami hasil dari Pak Yeg.

0: dan insan pers dapat terus terjalin sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat semakin akurat, terpercaya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, Komisi Informasi Aceh atau KIA melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik pada 21 hingga 22 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Keterbukaan informasi di Aceh harus
3: Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan launching dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 22 Juli mendatang. Ketua KIA Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini melaksanakan MONEV ke-11 di Aceh yang meliputi 7 kategori badan publik yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota, instansi vertikal, lembaga non-struktural, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik Aceh, dan partai politik nasional maupun lokal.
2: Badan hukum provinsi Aceh. Di tahun ini ada 7 kategori, yang disampaikan oleh perwakilan dari kantor MONEV, ada 7 kategori, yaitu dari usaha SKPA, pemerintahan badan kota, instansi vertikal, struktural, partai politik.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir yang diwakili staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Husnan saat membuka kegiatan ini berharap badan publik dapat mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh serta menjadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.
4: Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif tetapi merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak oleh informasi yang benar, cepat.
3: Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah termasuk pada tingkat kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. BNN Loksmawe memberikan edukasi bahaya narkoba kepada siswa baru di SMA Al-Quran Ar-Raudah. Berikut laporan Anita Diana.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Loksmawe memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada siswa baru SMA Al-Quran Ar-Raudah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kemarin. Kegiatan ini bertujuan membekali para pelajar dengan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta menumbuhkan kesadaran untuk menjauhi narkoba sejak dini. Katim Pencegahan BNN Kota Loksmawe Muhammad Iqbal SSTP MSOS menjelaskan bahwa narkoba dapat merusak kesehatan fisik, psikis, dan mental, bahkan berisiko menyebabkan kematian akibat overdosis. Karena itu, ia mengingatkan siswa agar tidak pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun karena dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan.
6: BNN Kota Loksmawe melalui Seksi Pencegahan melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa-siswi SMA Al-Quran Ar-Raudah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan kepada siswa-siswi agar mempunyai wawasan tentang bahaya narkoba, sehingga mereka sadar, paham bahaya narkoba bagi tubuh mereka. Sehingga nantinya mereka mempunyai sikap untuk menolak narkoba. Sehingga kegiatan ini nanti mereka kita harapkan menjadi penggiat-penggiat anti narkoba untuk menyampaikan bahaya narkoba bagi lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya pesan-pesan bahaya narkoba bisa tersampaikan di lingkungan keluarga masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai sikap untuk menolak narkoba. Kegiatan ini sangat penting karena dengan meminimalisir angka permintaan narkoba, sehingga nantinya apabila generasi-generasi bangsa mempunyai sikap untuk menolak narkoba, sehingga para pengedar narkoba tidak akan laku barangnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu kegiatan kita pada hari ini. Sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Loksmawe.
5: melalui penyuluhan

0: tersebut, BNN Kota Lhokseumawe berharap para siswa memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba serta menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus. Badan Narkotika Nasional.
1: Pendengar, pembangunan gerai sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
2: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Lhokseumawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Lhokseumawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
3: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Lhokseumawe atau dari tanah pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Lhokseumawe.
2: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun. Dengan beberapa di antaranya, seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme, telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabu. Rektor Universitas Teku Umar atau UTU, Profesor Dr. Nya Amir, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Rektor Universitas Teku Umar, Profesor Dr. Nya Amir, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU, Senin siang. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan administrasi. Turut hadir Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel yang menyaksikan langsung prosesi pelantikan. Hadir pula para dekan, dosen, ketua MPD Aceh Barat serta tamu undangan. Momentum tersebut menandai dimulainya amanah baru bagi pejabat yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan keuangan dan administrasi di lingkungan Universitas Teku Umar. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum yang baru dilantik, Dr. Mursyidin, menyatakan dirinya dipercaya menggantikan posisi Wakil Rektor 2 yang sebelumnya dijabat oleh Rektor saat ini. Menurut Mursyidin, dirinya akan melanjutkan visi Rektor UTU dalam mewujudkan kampus yang gemilang, transformatif, dan memiliki daya saing tinggi.
5: Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Rektor, Rektor Kumar, juga kepada Rektor Unimal, Assalamualaikum Saleh. Kemudian saya diperbantukan, diberi izin untuk menduduki jabatan di sini. Saya tetap sebagai dosen Unimal. Ini bukti bagian daripada kerjasama kolaborasi antar perguruan tinggi. Apabila dibutuhkan dari perguruan tinggi yang lain, itu diberikan secara izin yang target awal, terutama kalau dalam bidang perencanaan keuangan dan umum ini, itu adalah bagaimana saya akan membuat plan khususnya kepada SDM ini, bagaimana dosen-dosen kita yang masih S2 itu kita percepat mereka untuk melanjutkan S3 ke depan. Ini salah satu bagi penyiapan SDM kita ke depan.
4: Mursyidin yang juga merupakan dosen Universitas Malikus Saleh atau Unimal menyebut penugasan di UTU menjadi bukti terjadinya kolaborasi antar perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelantikan tersebut, Universitas Tuku Umar menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mempercepat terwujudnya visi UTU sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar, mahasiswa Universitas Tengku Umar UTU Melabuh menggelar pemberdayaan masyarakat pada pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
6: Siswa Universitas Tengku Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan runcah di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himaka 3 UTU Melabuh itu. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola ikan menjadi produk pangan yang bernilai tambah dan memiliki potensi ekonomi. Selain itu juga kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dalam penerapan ilmunya yang diperoleh selama di perguruan tinggi itu. Dosen pembimbing PPK Ormawa Himaka 3 UTU Dr. Wintah mengatakan bahwa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ini merupakan wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa agar mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pendengar, SMA Negeri Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah gelar prosesi adat menyurahin anakku Tengku Guru bagi 190 siswa baru yang dinyatakan lulus untuk tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah laksanakan prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 235 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru. Namun, hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus.
2: Insyaallah, amanah ya maide bebene kami selaku guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah ini akan kami cuba amaideku bebene ini. Mengantarkan anak-anak kami ini, anak-anak Miamaide ini untuk meraih cita-cita ini. Dan kita berharap BBWD tentu anak-anak tni BBWD akan menjadi orang-orang yang sukses.
1: Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua.
3: Jadi tentu anak-anak yang bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Unggul Binaan ini tentu orang-orang yang berprestasi. Kami berharap kepada anak-anak kelas 10 bisa membawa warna untuk SMA Unggul Binaan Bener Meriah ini nantinya.
1: Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung Kepala Sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Lanut Maimun Saleh menggelar donor darah dan juga pengobatan massal dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Aksi sosial tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Lanut Maimun Saleh bersama Satrat 101 Sabang menggelar donor darah dan pengobatan massal di Gedung Serbaguna Lanut Maimun Saleh. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Kota Sabang melalui aksi kemanusiaan di bidang kesehatan. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo ABM Han mengatakan, donor darah dan pengobatan massal merupakan rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 yang mengusung tema Bakti TNI AU Indonesia Maju. Tahun ini, selain donor darah, Lanut Maimun Saleh juga memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat di Kota Sabang.
2: Kita ada kegiatan donor darah dan pengobatan massal. Di sini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka kepedulian pada masyarakat dan menunjukkan implementasi dari Bakti TNI AU yang kita peringati di tahun ini. Kita berusaha untuk menjangkau masyarakat. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya melaksanakan donor darah, pada kesempatan kali ini kita ada pengobatan massal.
1: Pelaksanaan donor darah melibatkan PMI Kota Banda Aceh, PMI Kota Sabang, Blood for Life Foundation atau BFLF, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang. Dari target 80 kantong darah, panitia berhasil mengumpulkan 86 kantong darah dengan jumlah pendaftar donor sebanyak 111 orang. Sementara itu, Kepala Kesehatan Lanut Maimun Saleh, Dr. Brahmana Kusumajati menjelaskan pengobatan massal ditargetkan melayani 50 peserta. Namun seluruh masyarakat yang datang tetap mendapatkan pelayanan meskipun jumlah pesertanya melebihi target yang telah ditetapkan.
3: Sasaran kami ada 50 orang yang mengundang masyarakat-masyarakat gampong-gampong di sekitar Kota Sabang. Daftarnya sampai 60. Untuk saat ini masih berjalan pendaftaran. Kalau untuk melebihi tetap akan dilayani. Jadi meskipun memang ada sasarannya, kalaupun memang nanti ada masyarakat lain yang juga berobat, kami tetap melayani.
1: Sebanyak 59 warga mendaftarkan diri untuk mengikuti pengobatan massal dan 52 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Brahmana, penyakit yang paling banyak ditangani didominasi hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, dan stroke pada masyarakat berusia di atas 40 tahun. Pelayanan tersebut didukung tenaga kesehatan dari Lanut Maimun Saleh, RSAL, J. Lili Pori, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang yang menyediakan obat-obatan lengkap. Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang berharap kegiatan tersebut dapat terus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama sekaligus mempererat kebersamaan melalui aksi kemanusiaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam donor darah guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Bunda PAUD Subulus Salam menggandeng UMSU guna tingkatkan kapasitas pendidik demi wujudkan transisi PAUD ke SD yang ramah anak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Bunda PAUD Kota Subulus Salam Hajah Yardina Jai terus mendorong penguatan program transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Langkah itu diwujudkan melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU guna meningkatkan kapasitas dan kualitas para pendidik anak usia dini di Kota Subulus Salam. Komitmen tersebut diperkuat melalui konsolidasi langsung bersama jajaran Dinas Pendidikan serta pengurus PAUD sekecamatan Runding. Pertemuan itu digelar di UPTD SD Negeri Simpang 4 Dah dan menjadi wadah penting untuk menyelaraskan persepsi dan metode pembelajaran antar jenjang pendidikan. Dalam arahannya, Hajah Yardina J menegaskan bahwa perubahan pola mengajar ini menuntut kesiapan pendidik untuk menerapkan 3 target utama mulai tahun 2026. 3 poin penting tersebut mencakup penghapusan tes salistung sebagai syarat masuk sekolah dasar, penerapan masa perkenalan sekolah selama 2 minggu, serta fokus pembelajaran pada penguatan 6 kemampuan dasar anak.
5: Sudah sana, bukunmu lagi mata saya tidak tampak-tampak. Siapa yang mewakili pusat itu ada? Tidak ada. Jadi, here for informasi ini, maunya jangan kita tinggalkan. Karena posyandu di MV mau dihanus. Masuk posyandu S6 SPM. Mungkin karena SPM ini apa aja? Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang PU.
4: Melalui kolaborasi antara Bunda PAUD, perguruan tinggi dan seluruh tenaga pendidik, Kota Sumber Salam optimis mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, nyaman dan menyenangkan bagi masa depan anak-anak di jenjang sekolah dasar. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: Wow. 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kas

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18.

0: Pro 1 RRI Lhokseumawe 89,3 MHz. Pendengar, di kesempatan sore ini kita akan mengikuti program Tausiah Sore untuk edisi hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Dengan topik kita untuk hari ini, Tadabur Surat Al-Baqarah ayat 27 bersama guru kita ada Ustadz Muhadar STH. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustaz, untuk topik Tausiah Sore hari ini Tadabur Surat Al-Baqarah ayat 27 Ustaz ya.
1: Iya insyaallah.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah materi kita pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan materi Tadabbur Al-Quran Surat Al-Baqarah. Sudah sampai kepada ayat 27. InsyaAllah pada ayat ke-27 ini kita akan melihat yang pertama makna dari fasiq. Di ujung ayat Allah menyebutkan di ujung ayat 26 Allah menyebutkan kalimat fasik, dan pada ayat 27 Allah menjelaskan siapa saja mereka yang termasuk golongan-golongan fasik. Kemudian juga kita akan menjelaskan apa saja yang mereka lakukan atau ciri-ciri mereka sebagai orang fasik. Kemudian siapa saja yang termasuk kepada golongan orang-orang fasik. Kemudian di akhir ayat disebutkan bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Merugi dalam bidang apa saja dan bagaimana, itulah yang akan kita kupas pada kesempatan berbahagia ini. Allah berfirman, Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun.

0: Ayat yang barusan kita bacakan ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 yang merupakan sambungan atau penjelasan dari ayat 26. Pertama, kita lihat dulu makna fasik agar memberikan penjelasan kepada kita inti daripada pembicaraan ujung ayat 26 dan ayat 27 itu sendiri. Secara bahasa, fasik itu berasal kata dari fasaqa yang berarti keluar. Menurut Imam At-Tabari, orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kepada kemaksiatan dan kekafiran. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ayat 27 itu menjelaskan ayat 26. Di mana kita tahu bahwa di ayat 26 Allah menyebutkan ada dua pemisalan. Pertama adalah fa'ammal ladzina amanu fay'alamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Orang-orang beriman itu ketika mereka melihat kekuasaan Allah yang Allah jelaskan baik secara nyata di alam ini maupun melalui ayat-ayatnya, itu akan menambah keimanan orang beriman. Wa ammal ladzina kafaru, sementara orang-orang kafir itu apapun bentuk penjelasan yang Allah berikan pada mereka, baik itu ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, itu justru membuat mereka itu bertambah sesat dan mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Maka di ujung ayat 26 Allah menyebutkan bahwa yudhillu bihi kathira wahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Jadi Allah memberikan hidayah pada orang beriman dan tidak mendapatkan kebaikan bagi orang-orang fasik. Nah, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 Allah menjelaskan sifat dan gaya mereka itu. Yang pertama adalah melanggar perjanjian Allah, yang kedua memutuskan hubungan yang wajib dijaga, dan yang ketiga adalah menyebarkan kerusakan. Nah, di sini ada tiga ciri khas mereka itu. Yang pertama, melanggar perjanjian dengan Allah. Yang kedua, memutuskan hubungan yang seharusnya wajib dijaga. Dan ciri khas mereka yang ketiga, di ujung ayat 27 Allah menyebutkan mereka adalah menyebarkan berbagai macam bentuk kerusakan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang Allah maksudkan orang-orang fasik di sini? Menurut At-Tabari, ayat ini berlaku umum. Jadi orang-orang fasik ini adalah yang pertama mereka orang-orang kafir jahiliyah. Orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa menentang Allah dan Rasul. Akhirnya mereka banyak melakukan berbagai macam kerusakan. Mereka memutuskan hubungan yang harus dijaga, melanggar perjanjian Allah dan seterusnya, itulah mereka. Juga termasuk kaum Yahudi, di mana mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi menolaknya. Termasuk juga adalah orang-orang munafik. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka itu adalah orang yang banyak melakukan kerusakan. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan mereka juga tidak menjaga hubungan yang seharusnya wajib mereka jaga. Maka Allah menyebutkan mereka itu adalah fasiqin. Itu yang harus kita fahami, tekanan atau penekanan makna daripada fasik di sini dan mereka yang tergolong kepada golongan fasik. Kita melihat secara rinci apa saja yang mereka putuskan dan mengapa mereka memutuskan yang seharusnya mereka jaga. Allah menyebutkan wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyu shala. Mereka itu memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disambung. Menurut At-Tabari, semua hubungan yang Allah perintahkan untuk dipelihara itu mereka putuskan. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah, di mana mereka tidak meyakini keesaan Allah dan tidak meyakini kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak beriman pada Allah dan Rasul, akhirnya mereka tidak beribadah dengan benar. Nah, ini juga mereka memutuskan hubungan dengan Allah. Mereka tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Al-Quran. Justru mereka menyembah selain Allah. Apakah mereka itu menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon, laut, sungai, atau bahkan mereka menyembah nenek moyang mereka. Nah, ini ketika disebutkan, ketika ada orang yang menyembah leluhur mereka, dengan bahasa lain adalah mereka menyembah nenek moyang mereka. Maka dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan pada mereka, wa idza qila ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka berkata, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, kami tidak mau menyembah Allah, kami mengikuti tradisi nenek moyang kami. Ya, jadi nenek moyang di sini adalah generasi-generasi mereka yang sesat sebelumnya, yang mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran. Mereka itu terkadang membuat sesajen, mempersembahkan ke laut, mempersembahkan ke sungai. Mereka menyembah pohon-pohon besar. Nah, itulah nenek moyang mereka. Maka di ujung ayat Allah menyebutkan, walaupun nenek moyang mereka itu enggak tahu apa-apa. Nah, inilah kesesatan daripada agama yang menyembah nenek moyang, yang mereka sendiri tidak tahu nenek moyang mereka itu apakah mengetahui kebenaran atau tidak. Jadi timbullah generasi yang sesat. Pertama nenek moyang mereka yang sesat, kemudian diikuti oleh penyembah-penyembah nenek moyang mereka bertambah sesat. Nah, ini hubungan kepada Allah yang mereka putuskan, yang seharusnya mereka menjaganya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka itu lebih memilih hawa nafsu, kesyirikan atau kekafiran. Maka akhirnya mereka tidak memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka juga memutuskan hubungan dengan Rasul. Apa maksudnya? Mereka mendustakan Rasul. Meskipun para ahli kitab itu tahu bahwa dalam kitab-kitab mereka nanti di akhir zaman akan hadir seorang Nabi pembawa kebenaran, yaitu membawa Al-Quran. Tahu mereka, yang sudah sering kita membacanya di dalam surah Al-Bayyinah. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan beriman sebelum datang Al-Bayyinah, yaitu datangnya para Nabi dan membawa risalah. Tapi kenyataannya begitu nabinya, Nabi yang dimaksudkan itu datang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membawa Al-Quran, mereka justru membantahnya, tidak mau beriman meskipun ada yang beriman. Nah, ini mereka memutuskan yang seharusnya dijaga, yaitu beriman pada Rasul. Mereka mendustakan Rasul. Bukan hanya Rasul yang didustakan, apa yang dibawa oleh Rasul juga mereka tidak percaya, tidak mengikuti petunjuk beliau. Karena apa? Kesombongan, fanatisme golongan, atau kedengkian. Dan mereka mempertahankan agama leluhur nenek moyang mereka. Apalagi yang mereka putuskan yang seharusnya dijaga, hubungan dengan Al-Quran. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan isinya. Dan bahkan mereka menyelewengkan makna daripada Al-Quran. Jadi kisah orang-orang yang menyelewengkan makna Al-Quran itu bukan barang baru. Di akhir zaman kita melihat banyak orang-orang yang mengejek Al-Quran, menjelek-jelekkan Al-Quran, atau menyelewengkan makna Al-Quran. Itu bukan barang baru. Nah, di zaman dulu juga sudah hadir orang-orang yang benci kepada Al-Quran, tidak suka kepada Al-Quran. Itulah orang-orang munafik. Mereka memplesetkan makna daripada Al-Quran. Bukan hanya itu, mereka juga memutuskan hubungan silaturahmi, hubungan dengan orang tua dan anak, dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga. Dan mereka memiliki komunikasi yang sangat buruk. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qulubuhum syatta. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu, orang-orang fasik, pelaku dosa-dosa besar, yang mereka menentang Allah dan Rasul, hubungan sesama mereka itu sangat jelek. Allah menyebutkan apa? Wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu saling membenci, mereka itu berselisih dan saling memperebutkan kekuasaan di antara mereka. Menurut para ulama, silaturahim merupakan salah satu bentuk hubungan utama yang diperintahkan untuk dijaga. sementara mereka itu membunuh anak-anak perempuan mereka, yang kuat menindas yang lemah, kemudian membohongi karib kerabat mereka dan mereka saling menumpahkan darah. Yang mereka putuskan adalah persaudaraan iman karena ada hasad. Kenapa mereka hasad? Mereka tidak suka dengan hadirnya Al-Quran. Mereka tidak suka dengan hadirnya Rasulullah. Meskipun apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran begitu jelas dengan hadis-hadis Rasulullah yang sudah sangat jelas tentang kekuasaan Allah, kemudian kebenaran Al-Quran, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena ada penyakit hasad dalam diri mereka itu. Mereka tidak suka. Mereka menganggap kalau beriman kepada Al-Quran, kemudian mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah, itu akan menyebabkan kehilangan jabatan mereka. Nah, ini di akhir zaman juga hadir dan terjadi, bagaimana mereka-mereka yang takut kepada hilangnya pangkat dan jabatan, tidak lain adalah karena mereka itu pengikut orang-orang munafik terdahulu. Mereka sangat takut kehilangan pengaruh. Mereka sangat takut kehilangan pangkat dan jabatan. Kenapa? Karena mereka tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Padahal kalau mereka menerima Rasulullah, justru mereka itu akan bertambah baik. Bukankah hadirnya Al-Quran akan mengangkat derajat, harkat, martabat manusia? Mereka keliru menganggap kalau beriman pada Al-Quran, mereka kehilangan pangkat dan jabatan, yang pada dasarnya adalah seandainya mereka mau beriman, justru akan menjadi orang-orang mulia. Mereka juga memutuskan hubungan sosial. Tidak ada amanah, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan dan perdamaian. Akibatnya apa? Masyarakat kehilangan ketentraman. Subhanallah. Hadirnya Al-Quran memberikan keadilan. Sementara mereka yang menolak Al-Quran, tidak ada keadilan. Justru yang terjadi apa? Di kalangan orang-orang kafir jahiliyah, itu yang kaya semakin kaya. Yang punya pangkat dan jabatan, mereka semakin hidupnya dalam keadaan yang kecukupan. Sementara masyarakat biasa hidup dalam penderitaan. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima Al-Quran. Maka kalau ditanyakan kepada kita, dengan krisis kondisi yang kita hadapi di akhir zaman ini, dengan harga barang yang makin mahal, pekerjaan yang semakin sulit, kemudian mereka orang-orang yang diberikan amanah tidak perhatian kepada rakyat, mereka hidup dalam penuh kebahagiaan, mereka makan di atas penderitaan rakyat, dan berbagai macam gejolak sosial yang terjadi di akhir zaman ini, apa solusinya? Allah sudah memberikan solusi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ketika ada persoalan, ada perselisihan, ada masalah yang kalian hadapi, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Selama ini tidak diterapkan. Ketika mereka tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka jangan pernah berharap kedamaian, kebaikan, keadilan dalam kehidupan masyarakat itu, jangan, enggak akan pernah ada itu. Maka merugilah mereka yang hidup di dunia, Al-Quran ada. Mereka yang hidup di dunia, Sunnah Rasulullah hadir. Mereka campakkan Al-Quran, mereka campakkan hadis-hadis Rasulullah. Justru mereka mencari pedoman dan tuntunan selain daripada pedoman Allah dan Rasul. Maka tunggulah kehancuran bagi mereka. Yang terakhir, tadabbur daripada surat Al-Baqarah ayat 27 ini adalah di mana Allah menyebutkan di ujung ayat, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, inilah akibatnya. Mereka hidup dalam berbangsa, beragama, bernegara, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, Sunnah Rasulullah sebagai tuntunan. Apa yang terjadi? Ulaika humul khasirun. Hidup mereka itu dalam kerugian. Kerugian yang pertama adalah mereka rugi di dunia. Apa bentuk mereka rugi di dunia? Hati menjadi keras. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Kalau hati menjadi keras, maka hati tersebut tidak akan pernah menerima kebenaran. Maka kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, ketika ada pemimpin yang berbuat salah, kemudian ditegur oleh rakyatnya, bukannya malah bertobat, malah dia mencari alasan. Apa salah saya? Nah ini kenapa bisa terjadi? Mereka orang rugi di dunia, hati yang menjadi keras. Kemudian, ketahuilah mereka yang jauh dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, itu hidupnya tidak tenang. Tidak ada ketenangan. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Sementara mereka jauh dari hukum Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, itu hidupnya gelisah, resah, dan tidak ada ketenangan. Kemudian, rugi di dunia selanjutnya adalah hilang keberkahan. Lihatlah kaum Saba yang awalnya mereka hidup dalam kemakmuran, kemudian mereka kafir kepada hukum Allah dan Rasul, tidak ada keberkahan. Tidak ada lagi keberkahan di negeri tersebut. Dan rugi di dunia selanjutnya adalah rusaknya tatanan kehidupan sosial. Nah ini yang kita khawatirkan hari ini. Ya, bagaimana kita melihat fakir miskin, anak yatim, hidup terlantar, tidak diurus. Belum lagi persoalan pendidikan dengan biaya yang sangat mahal. Ya, kemudian kehidupan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah ini kenapa bisa terjadi? Bukankah Indonesia ini khususnya memiliki sumber daya alam yang luar biasa? Ya, kita punya tambang emas, kita punya tambang perak, tambang nikel, batu bara, dan bahkan baru-baru ini kita ditemukan di Andaman itu ada stok minyak yang luar biasa. Kalau ini betul-betul digunakan menurut pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, Indonesia insya Allah akan menjadi negeri yang paling kaya. Dan khususnya Aceh akan menjadi daerah yang paling hebat. Tetapi karena mereka jauh dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, Allah menyebutkan apa? Ulaika humul khasirun. Mereka rugi. Rugi di dunia sebagaimana kita sampaikan tadi. Rugi yang kedua adalah rugi dalam bidang agama. Hilangnya iman. Lihatlah bagaimana kondisi kita hari ini. Bagaimana iman orang yang diberikan amanah. Bagaimana imannya masyarakat. Bagaimana imannya para pemuda dan pemudi. Ini sangat meresahkan kita kondisi di akhir zaman. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka jauh dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan yang terakhir adalah, kelak mereka rugi di akhirat. Apa kerugian di akhirat? Tidak mendapatkan rahmat Allah. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kita masuk surga itu dengan ridha Allah. Bagaimana kita bisa dapatkan rahmat dan ridha Allah sementara kita hidup di dunia? Ada orang yang hidup di dunia jauh daripada Allah dan Rasul. Mereka itu rugi di akhirat. Dan yang terakhir adalah bukan hanya tidak mendapatkan rahmat Allah. Mereka jauh dari surga Allah dan akhirnya mendapatkan azab, dimasukkan ke dalam api neraka jahannam. Surat Al-Baqarah ayat 27 mengajarkan kita. Jadilah kita pribadi yang senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap gaya kehidupan orang fasik dengan tiga ciri khas mereka itu. Yang pertama adalah memutuskan apa yang seharusnya disambung. Dan yang kedua adalah mereka lupa janji kepada Allah. Dan yang terakhir adalah mereka melakukan berbagai macam kerusakan. Semoga renungan singkat ini menjadi pelajaran bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Dan insya Allah kita akan menjadi pribadi, sebuah bangsa, kehidupan yang mulia dan bahagia di dunia. Dan insya Allah bahagia di akhirat dengan mendapatkan syurga Allah dan dijauhkan daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhadar STH yang baru saja menyampaikan tausiah mengenai tadabur surat Al-Baqarah ayat 27. Kita akan melanjutkan kebersamaan pendengar untuk informasi azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 18.51 menit untuk wilayah kota Loksmawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
2: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min aynin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariq masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabsuufah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda warga kota Losmawe dan sekitarnya. Dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Dan saya Nanda pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan, belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, jadi menyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, serta surplus keseimbangan perimeter.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 100.

0: Panjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
1: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
3: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
3: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
4: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
7: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut.

0: Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
1: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
2: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
0: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
4: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
5: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
4: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
6: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
5: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
7: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
8: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
7: betul. Jatah bulanan. Jatah bulanan.
8: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
7: Untuk bantuan?
8: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
8: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
7: Orlando.
8: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
7: 3M
8: baik. Nah, BC2 Bang Rizal
7: 2M.
8: 2M baik. BC3 Sisprian 1M baik.
9: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
10: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
9: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
11: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
12: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
11: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
12: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
11: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
13: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
14: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
13: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
15: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
13: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Robi yang hadir malam hari ini, menemani kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Tadi dari Pro 3 Jakarta yang sudah kita dengarkan informasi sentral malam hari ini di jam 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Hari Selasa masih, tapi udah di penghujung ya. Akhir-akhir bulan Juli ini, mungkin target-target di bulan Juli dikejar habis, dicecer habis untuk bisa selesai lah ya di bulan Juli ini. Sedang kumpul nih Robi sama keluarga, senang sekali. Kalau malam hari ini bonding bersama keluarga, ayah, ibu, abi, umi, papa, mama, dan putra-putrinya. Makan malam, terus bincang-bincang kecil ya, bagaimana di sekolah, bagaimana kuliah. Oh, momen yang terindah pastinya malam hari ini. Sambil mendengarkan lagu-lagu yang Robi hadirkan di malam hari ini, pendengarnya semoga bisa terhibur. Jazz dengan Katakan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lexemang. Unge atau Bunga Citra Lestari, ya akulah cinta. Mudah-mudahan malam hari ini Robi Pro 1 menjadi cintanya kamu ya. Akulah cinta kamu. Mendengar sebuah informasi ini, di mana kebakaran lahan terjadi di Kampung Utenkot, Kecamatan Muara 2. Hari Selasa ini 21 Juli 2026 sekitar pukul 14:15 atau jam 2 siang tadi ya, berkat kesiapan personel pemadam kebakaran BPBD Kota Lhokseumawe, kobaran api berhasil dipadamkan dengan cepat sehingga tidak meluas ke area sekitar. Itu berdasarkan laporan di lapangan, lahan yang terbakar diperkirakan seluas 300 meter persegi. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah dan kemudian merambat ke lahan sekitarnya. Dan menerima laporan tersebut, Regu B Damkar Kota Lhokseumawe dipimpin Danru Ridwan Saputra langsung mengarahkan satu unit armada ke lokasi kejadian. Dengan waktu tanggap sekitar 5 menit, petugas segera melakukan penyemprotan pada titik api hingga berhasil memadamkan kebakaran dalam waktu sekitar 15 menit. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut, dan BPBD serta pemadam kebakaran Lhokseumawe menghimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama saat cuaca panas dan angin kencang, karena dapat memicu kebakaran yang membahayakan lingkungan maupun pemukiman warga. Ya, sepertinya Pak Ridwan hari ini dari pemadam kebakaran Regu B ya, berjibaku lagi nih, kerja keras lagi, dan masyarakat sekali lagi dihimbau. Memang beberapa hari yang lalu ke belakang cuaca lebih lah ya, orang Aceh bilang lebih gitu, karena ada kabut. Tapi dua hari ke belakang cuaca mulai panas lagi, dan untuk hari ini juga panas. Jadi selalu diingat, kalau bakar boleh tapi harus diperhatikan, ditunggu, kata Pak Ridwan. Ya, dalam dialog Pak Ridwan beberapa waktu lalu juga, kalau mau bakar-bakar sampah, bakar-bakar lahan itu ditunggu, jangan ada bakar ditinggal, katanya. Ya, kita hindari saja untuk hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, kalau untuk malam Rabu ini salat Isya, ya di hari Selasa ini salat Isya di jam 8:05 waktu Indonesia Barat. Ya Rabbi masih akan menemani kamu untuk malam hari ini, pendengar, tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Loksema. Malam hari ini lumayan lah, gak kelam-kelam kali langitnya nih. Ya, hanya lagu Maudy Ayunda, Satu Bintang di Langit yang Kelam. Kayaknya lebih menyinari kali ya, kalau sendiri dia. Malam hari ini aman, cuacanya aman dan sejuk juga malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua. Dan sesaat lagi juga kita akan masuki waktu sholat isya nih. Kumandang azan, kalian mendengarkan. Setelah itu kita akan mendengarkan program drama radio produksi RRI Bandar Lampung malam hari ini. Peluang dan Jerat Dunia Digital. Setiap drama radio yang kami hadirkan setiap malam punya cerita tersendiri dan punya makna tersendiri. Jadi dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital ini, apa makna dan untuk kehidupan, dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Dengarkan, kita dengarkan nanti setelah kita dengarkan azan isya. Pendengar kami seluruh kasawan serta konsul semuanya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Malam pendengar Pro 1 RRI Lexmal. Ya, malam-malamku yang indah di malam hari ini ya. Ada Virgon dengan cover lagunya Dewa 2021 yang lalu. Semoga sudah menghibur kita di 2026 ini. Jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Ya, yang ingin beristirahat, tepat gak sih? Boleh saja beristirahat ataupun sambil menemani putra-putrinya belajar di malam hari ini. Ya, semoga dengan bimbingan dari orang tua, mengajar ngaji, mengajar pelajaran-pelajaran lah ya, yang sudah mulai dibebankan, beban, enggak lah, sudah diajarkan di sekolah, ini harus kembali diulang-ulang seperti itu. Biasa orang tua nih yang selalu membimbing putra-putrinya di rumah, ada yang masih mengerjakan PR atau sudah ada PR lagi, tidak ada PR lagi di saat ini di dunia pendidikan. Apapun yang terjadi di dunia pendidikan ini, yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di Aceh khususnya ini ya. Mari kita wujudkan apa yang kita inginkan. Semoga putra-putri kita juga semakin pintar lah, sanggup menghadapi perubahan-perubahan saat ini. Ya, pendengar selamat malam. Semuanya untuk Anda saat ini, Rabika menghadirkan sebuah lagu, mudah-mudahan juga mengenang tentang percintaan di malam hari ini. Ada apa dengan cinta?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Seandainya malam hari ini kamu bisa terbang. Seandainya ya. Kamu mau kemana? Mau pulang kampung untuk anak-anak kuliah yang saat ini ada di Leksemawi. Ya, kalau anak kuliah di Unimal, Poltek gitu ya, di UIN, ada anak Papua, terus ada yang dari Sulawesi. Kalau dari Medan ya banyak, rame ya. Karena rindu nih Borobi sama keluarga, sama orang tua. Kalau malam gini suasana yang romantis, pasti rasa rindu itu akan tumbuh ya. Akan tumbuh berkembang sesuai dengan cuacanya hari ini yang luar biasa asik. Kalau keluar pun lihat langit indah, walaupun gak penuh bulannya, separuh seperti kata Lilis Karlina, tapi membuat keadaan akan lebih indah. Pendengar pendengar Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rokok elektrik atau vape bukanlah alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Selain meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, rokok elektrik juga berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika, khususnya di kalangan anak dan remaja. Jadi pernyataan tersebut disampaikan Menkes saat menjadi narasumber dalam seminar nasional Hari Anti Narkoba Internasional 2026 yang bertema Tata Kelola Peredaran Rokok Elektrik, Bahaya, Sinergi, Pengawasan, dan Pencegahan Narkotika dalam Rokok Elektrik. Ya, dan dalam paparannya Menkes menekankan bahwa salah satu tujuan utama membangun kesehatan adalah meningkatkan angka harapan hidup sekaligus memperpanjang masa hidup sehat masyarakat Indonesia. Dan beliau juga menjelaskan bahwa stroke, penyakit jantung, dan kanker masih menjadi tiga penyebab kematian terbesar di Indonesia. Ketiga penyakit tersebut memiliki kaitan erat dengan kebiasaan merokok, baik konvensional maupun rokok elektrik. Aduh. Ya, jadi sebagai upaya melindungi masyarakat, Kementerian Kesehatan terus memperkuat kebijakan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut meliputi pengaturan zat aditif, pembatasan peredaran dan penjualan, pengendalian iklan, serta penguatan aturan mengenai kemasan produk. Jadi pemerintah terus berupaya untuk menyehatkan ya masyarakat Indonesia. Selamat malam untuk Anda semuanya. Rabi masih menemani kamu di malam hari ini di 89,3 MHz Pro 1 RRI Leksemawe.

Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.

Ya wes, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lexus, sudah jam 9 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Masih banyak waktu untuk Robby menemani kamu, masih banyak lagu dan masih banyak informasi yang pasti dari dengan berisik untuk kamu semuanya di Pro 1 RRI Lexus.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

juga ya. Semoga sampai tua nantinya selalu bersama, itu harapannya. Semoga sampai tua akan terus bersama. Judulnya dari Anmes Kamaleng, Sampai Tua Nanti. Pendengar, sudah jam 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sudah mulai ngantuk ya. Tidur itu bukan hanya untuk beristirahat, pendengar, tetapi juga menjadi proses penting bagi tubuh untuk memulihkan energi dan menjaga fungsi otak. Ketika seseorang sering kurang tidur, tubuh dapat memberikan berbagai tanda peringatan. Salah satunya adalah munculnya rasa pusing ataupun kepala itu terasa berat ya. Jadi kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan kerja otak. Saat tidur, otak melakukan proses pemulihan, mengatur hormon, serta memperkuat daya ingat. Jadi waktu tidur berkurang, proses tersebut tidak berjalan optimal, sehingga otak menjadi lebih mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Dengan selain itu, kurang tidur juga dapat mempengaruhi aliran darah dan ketegangan pada otot, kepala, serta leher. Kondisi ini sering menyebabkan sakit kepala tegang dengan gejala seperti sakit kepala berat, nyeri di sekitar dahi, atau rasa tidak nyaman di bagian belakang kepala. Jadi kurang tidur juga membawa ataupun membuat kadar hormon stres seperti kortisol meningkat. Akibatnya tubuh menjadi mudah mengalami kelelahan, perubahan suasana hati, ya, hingga memicu munculnya sakit kepala. Kebiasaan bergadang juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan atau membuat seseorang melewatkan waktu makan. Jadi dehidrasi dan kadar gula darah yang rendah dapat menyebabkan kepala pusing. Jadi agar tetap bugar, orang dewasa umumnya membutuhkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam. Jadi jangan abaikan kebiasaan kurang tidur, pendengar. Ya, memang sederhana, tidur tidak cukup dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Memberi tubuh waktu untuk beristirahat adalah salah satu langkah penting untuk menjaga produktivitas dan kualitas hidup. Ya, begadang boleh kalau ada perlunya dan tidak menjadi rutinitas. Ingin gitu kali ya. Yang mau tidur silakan. Ya, karena besok harus bangun pagi katanya. Jam 4, jam 5. Jam berapapun itu kamu bangun, yang penting tidurnya berkualitas, pendengar. Selamat malam. Masih bersama kami di sini Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

0: hati-hati ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Itu RRI Leksamawe mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini mengeluarkan peringatan dini cuaca yang untuk di sejumlah wilayah Aceh yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dari tanggal 20 sampai 22 Juli 2026. Ya, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, tanah longsor serta gangguan aktivitas akibat kondisi cuaca ekstrim. Perkirawan stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh ini, Nabila, menjelaskan kondisi atmosfer saat ini cukup mendukung terbentuknya awan hujan di berbagai wilayah Aceh. Jadi fenomena tersebut dipengaruhi oleh aktifnya gelombang Kelvin, keberadaan daerah belokan angin ataupun shear line, serta konvergensi yang meningkatkan aktivitas pertumbuhan awan konvektif. Dan selain faktor atmosfer, suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan selatan Sumatera turut meningkatkan proses penguatan ataupun penguapan sehingga kandungan uap air di atmosfer menjadi lebih tinggi dan membesar ruang terjadinya hujan. Jadi berdasarkan perkiraan BMKG di tanggal 20 kemarin hujan sedang hingga lebat potensi diperkirakan Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo serta Subuh Salam. Tanggal 21 ini potensi serupa diperkirakan terjadi di Aceh Jaya, Aceh Timur, Gayo dan tanggal 22 Juli 2026 wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat serta angin kencang meliputi Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah dan juga Biren. Jadi BMKG meminta kepada masyarakat terus memantau informasi perkiraan cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi dampak cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

jam 10 waktu Indonesia Barat untuk saat ini. Pendengar dan kamu juga baru bergabung malam hari ini ya, karena baru pulang jalan-jalan, baru pulang kerja. Dengar radio, akan ada program Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu yang mengenang kembali kita lah ya, di masa-masa lampau itu, berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu juga akan Robby hadirkan malam hari ini pendengar, untuk program Ruang Rindu menemani kamu semua. Sekali lagi selamat malam yang beristirahat, juga selamat beristirahat ya. Tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Iya, pecinta Harvey Malaiholo. Termasuk aku ya. Termasuk Robby juga yang senang sekali dengan Harvey. Selain jerat, ini ada juga pengertian dan banyak lagu-lagu lain yang diciptakan ataupun dikaryakan lah ya oleh Harvey Malaiholo. Malam hari ini di jam 10 lewat 22 menit 27 menit waktu Indonesia Barat, masih dalam program Ruang Rindu ya. Lagu-lagu di tahun 80-an 90-an juga masih Robby hadirkan menemani kamu malam hari ini beristirahat. Mendengar ini

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

malam pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, ada suara memes di jam 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih tersisa 1 jam ke depan Pro 1 hadir sebelum tepat di pukul 12 nanti tutup siaran, dan insyaallah besok lagi ketemu lagi dengan program-program dan hiburan yang lebih menarik lagi pastinya. Selamat beristirahat untuk kamu semuanya di malam hari ini. Sleep well, nice dream. Besok lebih fresh lagi karena tubuh juga butuh istirahat setiap harinya. Yang bekerja malam hari ini ya harus begadang, tapi tidak menjadi rutinitas. Rabi, selamat bekerja, mengais rezeki. Semoga berkah terus untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe sudah bergabung dari pagi tadi sampai malam ini. Dengar, selamat beristirahat.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illah wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita bersyukur hanya kepadanya, kita iringi dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Pemirsa, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari yang mulia ini kita akan mencoba mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatuhu lil hawadith wa qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu wa taala yang berbeda, tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala yang berdiri dengan sendirinya. Pemirsa, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, yang maha besar, Rob yang tidak membutuhkan kepada pertolongan dan bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Dia Subhanahu wa taala melakukan semua hal secara tunggal dengan sangat mudah, dan Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya dalam semua hal. Tidak ada satu hal pun pada diri Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan selainnya atau dengan makhluknya. Karena ialah pencipta yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam raya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan pemilik seluruh yang diciptakannya dengan memberikan kehidupan dan apa yang dikehendaki dan yang diinginkannya. Sementara setiap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, makhluknya tidak ada yang sempurna di dalam semua hal. Baik di dalam zat wujudnya, di dalam sifatnya, di dalam kemandiriannya, ya. Karena seluruh makhluk Allah itu butuh kepada Allah, sementara Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadis, yang berbeda dengan makhluknya, yang berbeda dengan apapun dan siapapun selain daripadanya, adalah mutlak dalam semua hal. Maka jika pun kita menemukan ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang misalnya wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa taala, atau yadullah, ya, yadnya Allah Subhanahu wa taala, pada generasi awal para sahabat dan sebahagian, bukan sebahagian, para ulama salaf semuanya, mereka dahulu di awal-awal keislaman itu tidak mentakwilkan ayat-ayat ini, baik itu wajhullah, yadullah, dan lain sebagainya. Mereka juga tidak menerjemahkan di dalam bahasa manusia, di dalam memahami kalimat tersebut. Mereka menyatakan beriman kepada Allah dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala, tanpa menerjemahkan dalam bahasa yang lain dan tanpa mentakwilkannya dalam makna yang lain. Makanya kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan, di dalam kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya tentang dirinya, maka beriman saja. Ketika Allah mengatakan wajhullah, yadullah, maka kita beriman. Yang tidak boleh adalah, bahkan Imam Malik mengatakan sebuah kebid'ahan yang sangat besar adalah ketika kita bertanya-tanya atau membahas atau mencari tahu atau memikirkan bagaimana, apalagi kemudian bentuknya wajah Allah dan yadullah. Sehingga mereka tidak berani kemudian memahami akan kalimat-kalimat tersebut dengan pemahaman pikiran manusia. Wajib kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah, bid'ah kita mempertanyakannya, apalagi memberikan gambaran-gambaran tentang hal itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa digambarkan dalam alam pikiran kita, apalagi di dalam kenyataannya. Pemirsa, insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara, seiring waktu berlalu, zaman berjalan, maka ada begitu banyak teologi dan pemikiran yang muncul kemudian, sehingga sebahagian ulama khalaf mulai mentakwilkan makna dari kalimat wajhullah dan yadullah. Di mana sebahagian mereka seperti Al-Imam Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi rahimahumullah, mereka mulai mentakwilkan makna wajhullah dengan cahaya kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yadullah dengan kekuasaan dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebahagian ulama khalaf yang lain, tetap pada keteguhan sebagaimana yang diimani oleh para ulama salaf. Maka di sini juga kita melihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari akan hal ini. Ketika beliau mengatakan, dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita wajib beriman kepadanya tanpa harus ya mencari tahu bagaimana, membahas ya dan seterusnya tentang hal yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu akan menjerumuskan kita kepada mutasyabih, kepada jismiyah ya, yang menyamakan antara, misalnya ketika Allah mengatakan yadullah, kita terjemahkan dengan tangan Allah ya, maka nanti akan terbayang dalam alam pikiran kita dengan tangan kita manusia. Demikian juga dengan wajah Allah ya, maka nanti dalam alam pikiran kita akan terbayang dengan wajah Allah sebagaimana wajah manusia. Nah, ini termasuk bagian dari i'tikad ya, jismiyah ya, yaitu kelompok yang mempersamakan ya, antara apa yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada pada diri makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak boleh. Maka di sini kemudian adalah sifat mutlak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Kita harus beriman dan berkeyakinan bahwa Allah itu berbeda dengan manusia dan berbeda dengan apapun dari jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan qiyamuhu binafsih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah yang berdiri dengan sendirinya, Allah yang tidak membutuhkan pertolongan, bantuan, asisten, pembantu, dan atau apapun sebutan yang lainnya. Allah tidak butuh mitra dan seterusnya. Ya, maka pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam qiyamuhu binafsihi ini adalah keimanan yang mutlak yang harus kita imani ya. Di mana Allah lah pencipta dan Allah melakukan itu semuanya sendiri tanpa dibantu oleh siapapun dari makhluknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi, menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kalian berkembang biak dengan jalan itu, dan tidak ada satupun, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita tentang qiyamuhu binafsihnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam setiap kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdir-takdirnya, ukuran-ukuran yang tepat bagi setiap makhluknya. Di dalam ayat yang lain kembali Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik, pencipta, pemelihara, pelindung terhadap segala sesuatu yang diciptakannya, maka Allah dengan tegas mengatakan, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidzal mudillina aduda. Aku tidak menghadirkan mereka, kata Allah, semua makhluk, manusia, iblis dan semuanya, anak cucu mereka, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nah, di sini para pemirsa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus berkeyakinan dan memahami tentang mukhalafatuhu lil hawadits wa qiyamuhu bi nafsihi adalah merupakan hal yang mutlak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu binasa, yang tetap akan kekal adalah Zat Rabb kalian yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran, keperkasaan dan kemuliaan, yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sesungguhnya yang maha sempurna dengan segala yang ada dan melekat pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu di dalam kita beriman kepada Allah dalam kalimat la ilaha illallah la ma'buda bil haqqi illallah, bahwa tidak ada sembahan, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dalam keyakinan itu kita harus mutlak beriman kepada Allah, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa, tidak sama dengan apapun dan siapapun, dan Allah itu maha berkuasa dan mengurusi seluruh makhluknya dan seluruh ciptaannya dengan sendirinya, yang tanpa harus ditolong, dibantu ya, oleh siapapun dan oleh apapun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan semuanya itu, berbeda halnya dengan makhluk Allah. Apapun dan siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sangat butuh kepada pertolongan Allah, kepada bantuan Allah, kepada petunjuk Allah, kepada arahan-arahan Allah, ya, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Butuh. Kenapa? Karena memang kita makhluk. Nah, sementara Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan, yang mengatur semuanya dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat yang kita kenal di pagi hari yang berbahagia ini, yaitu mukhalafatuhu lil hawadits wa qiyamuhu binafsih, akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita hanya kepadanya, yang dengan itulah kemudian kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan dengan siapapun, dalam keyakinan yang sangat teguh, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak sama dan tidak serupa dengan apapun dan dengan siapapun. Allah tidak butuh kepada apapun dan Allah tidak butuh kepada siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala itu qiyamuhu binafsi. Demikian mungkin untuk pengenalan kita, ma'rifah kita kepada Allah, di dalam kita mengenal sifatnya, mukhalafatuhu lil hawadith wa qiyamuhu binafsi, semoga ada manfaatnya. Aku lukuh lihada wa astaghfirullah li walakum, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mohon maaf dikarenakan ada kendala teknis sehingga kami tidak bisa menghadirkan buletin berita fokus pagi untuk Anda untuk edisi hari ini, dan tim kami sedang memperbaiki kendala yang ada. Mudah-mudahan nanti bisa hadir untuk memberikan informasi kepada Anda. Doa ke kamu berjit ke ulama. Dan sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan dan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Dan nanti pada pukul 7.30 kami akan hadirkan juga program Kabar Aceh kepada Anda. Berita-berita yang disampaikan oleh penyiar RRI Sekorwil 17 Aceh.

0: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
1: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
2: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
0: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Dari komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius, ya.
5: Adapun pakar komunikasi dari